dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Intermezzo.
1: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
2: Apaan Cep?
1: Tukang roti.
2: Loh kok?
1: Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
0: Intermezzo.
3: Ya, masih bersama Najo pastinya Bang dan Kakak dimainin pagi hari dari pukul 7 sampai nanti 8 waktu Indonesia Barat. Kita ada di hari ini dalam sejarah ya. Jadi setiap tanggal tuh pasti memiliki momen-momen tertentu yang penting untuk diingat baik secara nasional maupun internasional. Sama halnya untuk tanggal 24 September ini, ada beberapa peringatan yang diperingati di hari ini ya. Yang pertama adalah Hari Tani Nasional Bang dan Kakak. Ini tuh menjadi peringatan atau momen penting untuk mengenang pentingnya peran petani dalam menjaga roda perekonomian, ketahanan pangan, dan juga kesejahteraan bangsa. Dan Hari Tani Nasional ini pertama kali ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno melalui keputusan Presiden nomor 169 tahun 1963. Pemilihan tanggal 24 September sendiri berkaitan dengan disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria pada 24 September 1960. Dan UUPA ya, atau Undang-Undang Pokok Agraria ini merupakan salah satu tonggak penting dalam reformasi agraria di Indonesia. Undang-undang tersebut ditujukan untuk menciptakan keadilan sosial bagi petani dengan memberikan akses tanah secara lebih adil. Dan kebijakan tersebut juga diarahkan untuk menghapus sistem feodalisme yang sebelumnya membatasi petani dalam mengelola lahan. Dan pastikan terus bersama Najwa di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional. Politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, masih bersama Najwa pastinya di hari ini dalam sejarah ya, Bang dan Kakak. Selanjutnya adalah Hari Maritim Sedunia. Dan dilansir dari National Today, peringatan ini menyoroti peran penting pelaut, perwira, juga agen layanan maritim dalam menghubungkan perekonomian serta mendukung pengiriman barang ke berbagai negara. Momentum tersebut juga menjadi sarana untuk meningkatkan perhatian terhadap peran para pelaut sekaligus berbagai persoalan yang dihadapi sektor maritim. Dan penetapannya dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui badan khususnya Organisasi Maritim Internasional atau IMO, dan juga pertama kali diperingati pada Maret 1978. Dan dalam perkembangannya, IMO kemudian menetapkan Kamis terakhir setiap September sebagai waktu pelaksanaan peringatan tersebut. Setiap tahun, organisasi ini juga menetapkan tema khusus untuk menyoroti isu dan juga perkembangan yang berkaitan dengan sektor maritim. Ya, pastikan terus sama Kakak bersama Najwa untuk Medan pagi hari ini ya. Karena nanti hari ini dalam sejarah sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hanya di Permata FM, Suara Budaya Nusantara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional. Politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: 88,8 FM Rumah Tarian Medan, suara budaya Nusantara. Halo, selamat pagi Bang dan Kakak ya di Marco Bar kali ini. Nah, juga gak sendirian pastinya. Sudah ada ini ya, Dayang-dayang. Halo.
1: Hai.
0: Iya, ada siapa nih?
1: Dinda.
0: Dan siapa nih? Masih sibuk ngurusin mic dia.
1: Dan Najwa.
0: Iya, oke Najwa. Nah, kita mau bahas tentang tempat yang ingin dikunjungi pagi hari ini pastinya. Mungkin kita dari Najwa dulu nih. Kira-kira Najwa ada satu tempat yang pengen kali dikunjungi dari dulu sampai sekarang tapi belum kesampaian.
1: Enggak dari dulu sih, ini wishlist circle kami asik.
0: Hey, asik, circle bejir.
1: Punya
0: circle. Apa tuh?
1: Kami
0: apa
1: mau
0: tuh?
1: Ke Pulau Pandang.
0: Pulau, ya ampun, gue udah kesana kali.
1: Asik.
0: Tebal lah tahun berapa?
1: 2020?
0: 2019.
1: Waduh.
0: Ya pokoknya pas zaman SMP kelas 3
1: ya,
0: deh.
1: Kan.
2: Oh, sama teman-teman juga?
0: Enggak. Sama keluarga saya.
1: Ya
0: gak tahu ya, sebenarnya itu perjalanan yang melelahkan jujur.
1: Capek, Kak?
0: Capek banget. Capek kali.
1: Capek di perjalanan.

0: capek di perjalanan, dan kalian tahu worth it tuh worth it, tapi untuk perjalanan tuh kayaknya lebih worth it perjalanan ke Danau Toba dengan pemandangan yang banyak atau kayak tempat yang bisa kita kunjungi sana sini kan. Cuman di Pulau Panang ini sekarang kan udah ada yang kayak paddleboard itu ya, jadi kayak semakin terkenal ya. Cuman menurut Najwa kalau misalnya kita ke Pulau Panang itu ya kita main paddleboardnya aja kan, tapi kan kalau kita di Danau Toba kan juga ada paddleboard sebenarnya weh. Ya kan, jadi kayak
1: gitu
0: sih kan. Jadi maksudnya ya bisa ke tempat yang lain juga kalau di Pulau Panang ini khusus di situ, dan mau ke pulau lain lagi itu harus naik kapal lagi. Jadi kami kemarin tuh perjalanannya jam 4 subuh apa jam 5 subuh. Itu nyampe ke sana jam berapa ya? Pokoknya lama, jam 9 pagi atau jam berapa lah. Itu kita dari pelabuhan ya. Kami lewat laut. Emang lewat laut kan? Ada yang lewat darat kah?
1: Gak ada, Pak.
0: Gak ada ya? Tahu.
1: Dia naik kapal gitu.
0: Iya, naik kapal. Kami naik kapal.
1: Gitu kan?
0: Itu tahu sepupu Najwa sampai mabuk pingsan. Serius, pingsan saking kan lamanya. Dan udah nyampe entahlah ya, beda sama sekarang tempatnya, tapi Najwa enggak terlalu sih ya.
1: Biasa aja.
0: Bagus tuh bagus. Mungkin sekarang lebih bagus lagi. Cuman kalau misalnya kita nanti udah sampai, itu kita kayak ini kan di bibir pantainya tuh. Nanti ada kayak jalan buat naik ke atas. Dan di sebelahnya, jadi ini pantai 1, pantai 2 itu dihalangin sama kayak
1: tembok.
0: Iya, benar. Nah, habis itu di sebelah sini itu ombaknya lebih deras dan kayak lebih adrenalin gitu lah. Ini tuh benar-benar santai dan lebih padat anak-anak kecil. Jadi Najwa kemarin yang di sebelah sininya itu harus naik lagi. Terus nyampe di situ seru sih. Gak tahu ya, ya cantik tuh ya, cantik tuh mungkin, tapi kalau misalnya sama Danau Toba ya Danau Toba lah.
1: Oh iya.
0: Najwa nggak pengen nge-repeat sih, walaupun Najwa udah tahu ada paddleboard itu, nggak pengen kesana lagi.
1: Karena kan di sosmed ngeri-ngeri kali tuh kayak iklannya.
0: Iya. Terus jadi kami perjalanan kesana itu juga ngeri loh.
1: Sama sekarang katanya ada snorkeling, dulu ada?
0: Nggak ada. Kayaknya.
1: Sekarang ada kak. Ngerinya tuh gimana kak perjalanannya?
0: Yang ada di atas air gitu. Gak suka. Gak suka, serem.
1: Kalau ada snorkeling itu jadi kami pengen gitu.
0: Tapi kalau snorkeling memangnya ikan-ikannya emang kayak yang di Sabang kah?
1: Gak tahu lah kak.
0: Ya kan? Kayaknya mending kalian entah lah ya. Cuman kalau misalnya ya pengen ya udah. Tapi kalian udah pernah trip ke Danau Toba? Bareng Circle? Udah.
1: Tapi kami sama Circle belum ke Danau Toba. Rencananya nanti. Tapi kami udah pernah kemana nih?
2: Itu
1: kayak berempat kemana? Daleng Singkut. Tangkahan.
0: Tangkahan.
1: Apa sih?
2: Gimana? Yang kita
1: sini? Enggak, yang kita naik apa itu loh, yang kita naik berempat.
0: Banana boat.
1: Bukan, Kak.
0: Terus apa?
1: Tapi ke Beras Tagi kemarin.
0: Oh, Beras Tagi.
1: Ke Harvest apa?
2: Strawberry Moon
1: itu. Terus kami naik atasnya ke Pantai Tabu itu.
0: Gundaling ya tahu.
1: Ya ke situ aja berempat.
2: Karena kan hujan tuh kak.
1: Iya.
0: Ini masih musim-musim itu nggak sih?
1: Yang kami pokoknya kami sebelum PKL kami ke situ dulu.
2: Bulan 7.
0: Oh gitu.
1: Abis itu kami ke ini. Apa nih? Kemana kita?
0: Mikol.
1: Bukan kak. Yang sungai viral itu.
2: Oh ini.
1: Apa namanya?
0: Apa? Hei. Kalian yang pergi kalian yang lupa ya.
1: Air terjun Loberte.
0: Air terjun
1: Loberte itu bareng Circle full. Enggak full deh, kurang satu.
2: Iya.
0: Enggak juga. Enggak sih.
1: Capek memang Kak Osa.
0: Iya, aduh capek.
2: Iya,
1: capek jalan.
0: Iya, enggak suka di perjalanan, jujur
1: enggak suka. Ini kalau misalkan kalau di ke Pulau Panang tadi kan bisa naik kendaraan kan. Ini jalan kaki, Kak. Mendaki gunung, lewati lembah.
0: Naik kendaraan kemananya?
1: Ke campnya, ke
0: oh gitu itu, oh iya kalian ke... oh iya pergi ramai-ramai. Kami kemarin dari pelabuhan sih.
2: Oh, Ajibata ya kak, bukan
0: pelabuhan yang dari Tanjung. Tanjung terus dari situ mungkin itu yang bikin perjalanan jadi lebih lama kali ya, tapi nggak sih,
2: nggak suka kan, nggak boleh perjalanannya.
0: Iya suka,
1: tapi airnya nggak susu kan, airnya biru kan,
0: airnya nggak susu. Ada sih fotonya nanti lah ya.
1: Oke.
0: Okay lah, kalian aja tadi ke gitu, situ ya. Nah kalau misalnya Dina kemana?
2: Iya sama juga.
1: Sama.
0: Ih nggak ada pendirian mbah. Sama-sama aja
1: bah. Tahun ini tuh kami.
0: Tahun ini tuh.
1: Tapi kami nanti bulan 11 mau ke Mikol.
0: Mikol.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Doain jadi.
0: Jadi lah harusnya ya. Apalagi jalannya kan udah ini ya. Bagus, kemarin pas kami yang ke Mikol itu jalannya masih dimenerin. Jadi kayak tipis sekali jalannya.
1: Sekarang udah cantik kak.
0: Iya udah cantik memang. Jadi pas kami lewat itu kayak rada-rada serem. Karena sempit kan. Karena ada kontraktor-kontraktor jalannya. Jadi yang harusnya bisa beberapa mobil jadi cuma satu mobil tuh ganti-gantian. Itu aduh makan
2: macet
0: waktu sih.
2: Macet juga.
0: Iya. Coba bayangin. Di bagian yang miring itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi ini kan jalannya kan lagi dibongkar ya. Gak ada penghalang.
1: Allah.
0: Memang ini ya ujinya nih. Iya, adrenalin kali lah. Makanya kurang suka sih sebenarnya. Kayaknya kalau sekarang ya udah bagus jalannya. Udah mantap lah kalau misalnya kalian mau pergi.
1: Iya.
0: Berarti Dinda ke sama ya. Oke lah. Kita ke Kak Bibil ya. Iya, pendatang baru. Halo.
3: Halo semua, selamat pagi.
0: Selamat pagi kembali. Nah kami lagi bahas tentang tempat yang ingin dikunjungi. Kira-kira Kak Bibil ada wishlist tempat yang mau dikunjungi enggak?
3: Di Medan ya?
0: Enggak harus di Medan, tapi ya di sini-sini aja. Di dalam negeri ini.
3: Lebih ke pengen ke Mickey Holiday lagi.
0: Lagi?
3: Iya.
0: Mikol ya, ada apa dengan Mikol?
3: Kayak seru aja gitu, kayak lebih ke happy di situ, senang sama keluarga, menghabiskan hari.
0: Iya. Tapi ada aja pas kemarin ke Mikol kayaknya bisa dibilang rugi sih, karena kami tuh cuma nyoba paling 4 permainan.
3: Oh iya.
0: Iya, karena masing-masing gak ada yang berani sama yang yang ngeri-ngeri tuh kayak coba pengen kali nyoba yang tsunami, cuman yang tornado tuh kami udah coba kan. Tapi yang naik cuma 3 orang di antara kami tuh 7 orang. Jadi kayak yaudah deh ini kan ada roller coaster ya kan. Kalian tahu kami naik roller coaster yang mana yang untuk anak kecil.
3: Iya.
0: Terus Pak yang ini ayunan yang tinggi
3: putar. Okay.
0: Kami makainya yang untuk anak kecil yang kayak ada di pasar malam. Ayo lah weh kita naik yang itu. Kalau udah lah enggak usah lah. Dan saking kan enggak ada permainan yang aman lagi, kami sampai repeat itu permainan 3 kali. Demi apapun. Itu yang ayunan mutar itu 3 kali. Terus habis itu yang roller coaster itu 2 kali sama satu lagi yang Dino nyebrang dari sini ke sana. Kereta gantung Dino ya Allah.
3: Yang bom-bom kar enggak?
0: Enggak juga. Itu agak padat saya, banyak padet, yang nunggu di situ memang. Padahal kami tahu nyampe jam berapa ya. Pas-pasan lah sama itu tiketnya dibuka. Itu kami udah nyampe jadi kayak foto-foto dulu masih sepi, masih seru-serunya kalau misalnya mau coba mainnya. Enggak ada yang berani. Enggak ada. Jadi kayak udahlah rugi lah, males lah gitu. Itu sih. Berarti ke Mikol ya?
3: Iya, ke Mikol.
0: Gitu. Tapi mending kita bahas tentang ini sih. Rencana liburan akhir tahun. Kalian ke itu mau di akhir tahun apa gimana? Akhir tahun. Terus kami bilang tadi rencananya kemana?
3: Ke Mikol.
0: Ke Mikol itu akhir tahun.
3: Enggak. Maksudnya ke ini aja apa?
0: Ya pengen aja.
3: Kayak pengen ke Bali sih.
0: Iya, ke Bali. Kalau itu juga semua pengen ya. Tapi lebih ke Raja Ampat sih.
3: Oh iya itu pantainya bagus-bagus.
0: Iya bagus-bagus ya.
3: Cuma kalau misal main laut kayak keling gitu ya.
0: Iya ya. Harus pakai sunblock setebal ini, setebal tembok ya.
3: Iya.
0: Kalau misalnya bicara soal pantai, ini aja sebenarnya takut gak takut sih. Ada talasofobia juga. Jadi takut bukan takut air sih, maksudnya kayak takut lagi dalam.
3: Yeah.
0: Karena pernah kejadian pas kecilin aja inget, kalian aja tuh orang yang gak nginget sama sekali hal-hal yang terjadi di masa lalu ya, jujur. Masa kecil aja tuh bahkan Najwa kayak bisa menyadari itu pas SMA, benar-benar merasakan hidup tuh pas SMA demi apapun. Karena kan SMA kan sibuk main apa segala macam. Jadi pas SMA kayak ternyata aku hidup ya gitu. Shock gak lu? Jadi pas kecil tuh pernah main ke pantai ya sama keluarga. Jadi Najwa, jadi masih kecil-kecil sama Den aja 3. Terus kami main di bukan di bibir pantai juga sih, tapi agak ke dalam dikit lah, cuman masih dangkal gitu kan. Udah makan-makan, main terus kayak apa ya? Pengen mundur gitu. Mundur dan ini kaki satu tinggal napak yang di dangkal. Semua badan udah di dalam tuh kayak gitu dan gak ada yang ngelihat. Ya Allah tolong, ya Allah, ya Allah tolong, ya Allah. Terus enggak kan enggak bisa berenang ya. Tiba-tiba kayak terbawa ombak ya, zut. Abis naik, orang tuh main aja naik. Diem aja. Kenapa wah, kok naik wah? Diem aja. Ya Allah mati. Demi Allah itu takutnya sampai sekarang masih keinget loh wes. Serius. Jadi kalau sekarang tuh untuk ke perairan gitu ya enggak sih, mending ke kolam.
3: Berarti kayak lebih takut dalamnya daripada ombaknya ya.
0: Iya sih. Ya. Iya.
4: Lagi kalau mundur-mundur.
0: Iya ya, kenapa ya? Kenapa ya? Terus pas kemarin kan bulan berapa ya? Pas lebaran. Kan liburan-liburan gitu kan. Jadi kan kami kenal Otoba. Nah, udah Nanjo pakai ban tahu. Ngapain kan di Danau Toba tuh kan kalau misalnya yang di
3: dangkalnya
0: kan ada batu-batuan kan, jangan di situ pakai, nanti bannya meledak, kok ganti atas semua aja gitu kan. Aduh udahlah gitu. Terus pakai lah ban ini kan, jadi kayak ya aku pengen ke dalam, tolong kenapa dorongkan. Jadi kayak kereta api ya, jadi di depan kaki aja di bahu dia. Takut weh.
3: Minta kawani.
0: Berenang tuh bisa, tapi ngambangnya gak bisa.
3: Gaya batu berarti.
0: Iya, jadi ada yang bilang kayak tenang aja kayak naik sepeda. Pas dibikin aja makin ke bawah loh. Mati nih, uji nyali kan. Jadi kalian bisa berenang gak sih?
3: Bisa dong.
0: Bisa deh tuh. Bisa, Nanjo bisa?
5: Bisa.
0: Dina bisa? Enggak, oke, sama kita ya. Tapi Nanjo bisa berenang, ngambang ya gak bisa. Entah kenapa weh, gak nyebret-nyebret kali. Kenapa ya? Kakinya tuh emang gimana sih?
3: Kayak water trapping namanya, kayak kodok gitu.
0: Iya, udah coba kayak kodok. Coba. Enggak panik demi apapun. Terus ya, udah nih kayak biarin dulu lah, kayak bukan tenggelam juga sih, maksudnya mengambang gitu kan. Tahan nafas, udah tenang, gak naik-naik.
4: Kita misalnya berusaha kayak ngambang gitu, kepala kita malah ke bawah gitu.
0: Malah ke bawah, betul. Dan kalian tahu, kepala aku berputar di dalam kolam sampai air masuk ke hidung gua, aku langsung muntah. Jadi kayak gini, aku belajar berenang tuh di kolam gue. Jadi kalau misalnya aku balik kampung nih, Naja selalu ke kolam renang sama adik Naja. Jadi kayak oke, bisa. Jadi kayak capek kali. Terus kayak tahan nafas lah, tahan nafas kan, ngambang lah. Diam aja, diam. Pertama masih bagus nih posisinya duduk. Lama-lama kok berputar, udah panik kan, panik cuman kayak udah enggak apa-apa lah kan dangkal. Terus berputar kayak gini, anjir mas. Sakit kali, kayaknya langsung muntah terus. Ini enggak bisa, udah dicoba juga enggak bisa.
3: Berarti kalau tiduran di air enggak bisa.
0: Enggak bisa. Enggak bisa. Tapi berang jadi kayak ngos-ngosan gitu loh. Kayak kalian bayangin berang dari sini ke sana. Kan orang kadang bisa berhenti gitu. Enggak bisa, jadi kayak atas. Capek kali. Udah ya, miris kali ya. Sebenarnya itu basic ya kan.
3: Iya, cuman sih.
0: Mungkin karena dari ini ya, dari awal kecil bisa.
3: Dari orang.
0: Iya, dari orang enggak bisa. Tapi jangan salah ya, padahal rumah nenek aja tuh depannya kan ada kayak sungai gitu. Jadi kami tuh sering rame-rame sepupu-sepupu solid ini tidur di situ kalau dari libur. Dan kalau sore itu air di sungai itu naik. Jadi orang tuh semua berenang aja cuma duduk di atas jembatan nengokin aja. Demi Allah, kayak sedih kali. Terus dibilangin ya, pergi lah wah, berenang lah wah, tak ada orang yang mau ngajarin. Gak ada yang mau ngajarin, tapi alah udahlah. Kali kan. Terus dia, aku pengen masuk ke dalam air. Ya dan ini pakai ini. Kan gak ada pelampung-pelampung kan. Tahu dikasihnya apa? Kayak gabus gitu loh. Styrofoam. Jadi taruh di atas dada. Terus kayak gini ya udah. Nah gini aja. Terakhir kayak udahlah bete, naik lah. Orang tuh berenang serius. Iya kasihan kali ya.
3: Lebih ke penjaga barang.
0: Penjaga barang. Iya ya Allah, bener-bener jongkok lo ngeliatin orang tuh berenang. Jadi kayak pas Naja coba, sebenarnya kaki Naja jinjit. Bisa jinjit. Cuman kan gak mungkin jinjit kan kita di dalam situ kan. Kan maunya mengambang ya. Udahlah. Tolonglah.
4: Sampai sakit gak sih
0: kok? Ya iya, makanya itu naik ngapain. Sedih kali udah lah, bodoh ngapain di berenang. Ya kan sok-sokan. Ya udahlah. Bukan anak sungai mah. Ya kan. Kami dari SD juga berenang, ekskul renang. Tapi gak bisa-bisa. Jadi setiap ada tes renang kayak gini, udahlah ya Pak, aku berenang-berenang main-main aja. Serius.
5: Kalau SMP kami dulu kenapa bisa pandai berenang? Karena SMP diajari Kak, praktek gitu kan. Makanya bisa berenang.
4: Terus kok sering bolos kali?
0: Enggak juga ya. Bukan sering bolos, kalau di kolam renang karaoke. Yang lain renang kami nyanyi di atas. Tapi berenang tuh bisa, mungkin dapat. Diajarin renang tuh dapat. Yang ngambangnya ini loh susah sampai sekarang. Kayak mana sih woy, tolonglah ya sekali berenang ngajari. Pengen bisa berenang. Kan keren gitu ya kan.
5: Udah gapapa, pakai pelampung aja.
0: Iya lo, pakai pelampung.
5: Pelampungnya kayak baju tuh.
0: Oh iya, itu pakai juga kemarin. maaf nih Jetski. Ini kan akhir tahun rencananya mau ke Danau Toba, jangan sampai aku pakai ban lagi dong. Kayak malu banget nih. Eh, masih pakai ban lagi kau? Kayak gitu. Iya, kok enggak berubah ya? Perasaan udah lama, udah setengah tahun ya.
1: Cuma mana ya, weh?
0: Ingin bisa berenang. Kasian kali. Ya udahlah ya.
5: Sewa coach aja,
0: sewa coach. Aduh, coach inilah ya. Saya
4: senang pun mahal ya kan, Kak.
0: Iyalah, sekali pertemuan berapa, weh?
4: 100.000.
0: Iya, cepean ya.
5: Belah gaji oleh penyiar.
0: Udah lah ya, mager pun. Gitu-gitu aja deh tuh. Bukannya ditanya di akhirat bisa renang enggak ya. Karena ada, gak bisa, tapi bisa nyiar gitu. Ada skill lain niche. Oke lah ya, berarti itulah ya tadi teman-teman yang pengen kita kunjungi ya. Oke, Dinda, kamu gak ada usaha pengen bisa berenang, Dinda?
4: Iya, pengen juga, Kak.
0: Iya kan?
4: Malu, Kak, jujur.
0: Malu kan? Malu sih.
4: Semangat untuk kita.
0: Iya, semangat. Semangat lah ya. Renang seru sih. Oke lah ya, Bang dan Kakak itu tadi teman-teman yang pengen kita kunjungi dia. Raja belum sih. Oh ya, Raja 4 tadi ya. Udah. Banyak sih sebenarnya. Butuh duitnya aja nih.
6: Banyak listnya, cuman belum.
0: Listnya banyak, iya. Oke lah ya, dan untuk Bang yang mau bergabung di Markamar pagi hari ini bersama Najwa, Bibil, Najwa lagi, dan juga Dinda, bisa bergabung ya, karena nanti kita sampai pukul 9 waktu dari Indonesia Barat. Jadi pastikan tonton bersama kami di Promat FM Suara Budaya Nusantara.
7: 88,4 Promat FM Suara Budaya Nusantara.

104 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

pernah bilang, sayang saya pergi hanya sebentar. Jarak bukan jadi penghalang, saya mau kau tetap bersabar. Rindukan momen saat bersama, ingat komitmen saling percaya. Jangan pernah dengar orang bicara,

Walaupun itu hanya sementara, cinta ini cuma buatku saja. Jaga hati, sayang ku percaya, Tuhan su titip, kau harus jaga. Tidak peduli, dong mau bilang apa, karena cuma sayang kau untuk selamanya. Simpan semua kenangan dalam hati, besok pasti kita akan jumpa lagi. Pegang semua dan jaga tumpu janji, simpan erat-erat taruh dalam tumpu hati. Jaga mata, habis kau rindu, tunggu setiba, berpisah lain jauh. Saling percaya, itu kau harus tahu. Ingat satu, kau tuh yang sama. Oh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
0: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: merupakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas, yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara bona tahun atau pesta tahun baru. Sering sekali Naniura disebut sebagai sashiminya Indonesia karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan, seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak yaitu andaliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa Naniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu andaliman, cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba!
1: Saat ini, Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain, salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Selamat pagi Abang Kakak, Malon akan menemani sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang kita ada di acara Etalase 884. Jadi sambil mutar lagu, kita nanti akan berikan informasi seputar bisnis untuk Abang Kakak. Siapa tahu bisa jadi ide untuk jualan di rumah. Nah sekarang kita putar dulu sebuah lagu ya. Kali ini lagu dari Jambi, berjudul Negeri Wisata. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Rompat FM, suara budaya Nusantara.

Masih di Promat Mira ada Bang Kakak, dan tadi adalah lagu berjudul Marpoken dari Fadil Hasibuan ya, dari Tapanuli Selatan. Dan kita sekarang ada di acara Tel 1884. Kita akan bagikan informasi seputar ide bisnis dari mangga. Nah, emang mangga bisa dibuat apa aja sih? Lagian siapa tahu ya kan, di belakang rumah Bang Kakak itu banyak pohon mangga yang sampai-sampai over begitu, yang kalau misalnya dijual dalam bentuk mentah susah laku. Nah, kalau misalnya dalam bentuk mentah atau buah aja gitu susah laku, coba mangganya diolah dulu menjadi berbagai minuman yang akan Marlon sampaikan ini. Yang pertama adalah menjadi jelly drink mangga atau mango jelly drink. Nah, ini adalah minuman dengan rasa buah mangga tentunya, yang dapat dijus atau cukup juga dengan perisa begitu, dengan tambah rasa-rasa. Lalu yang penting juga adalah Abang Kakak harus menambahkan nata de coco dan juga jelly rasa mangga di dalamnya. Nah, tentunya untuk dijual ini butuh wadah ya. Bisa botol plastik ya kan, atau kayak ya bungkusan aja biasa ya, kresek-kresek gitu juga boleh kok kalau misalnya mau dijual di pinggir jalan. Tapi kalau misalnya mau dijual kayak dititipin ke toko-toko, nah itu usahakan bentuk botol, tapi botolnya itu botol plastik gitu Bang Kakak gitu. Nah, biasanya sih kalau misalnya pakai botol gitu orang jadi lebih tertarik ya. Tapi ya kembali lagi, kalau misalnya budgetnya kecil pakai plastik kresek gitu aja dan jual di pinggir jalan juga harusnya bisa sih gitu. Dan selain mango jelly drink, tentunya bisa juga diolah dalam bentuk lain Abang Kakak. Bagaimana bentuknya? Nanti kita bahas. Sekarang kita putar dulu sebuah lagu dari John Elliaman Saragi berjudul Rimbang Pop.

Sahabat budaya, Tortor Sombah Panisumbah adalah tari yang berasal dari Simalungun, Sumatera Utara, yang merupakan salah satu bentuk ritual pada masyarakat yang sering dilakukan oleh kalangan aliran atau kepercayaan masyarakat Simalungun. Dahulu, ritual ini bertujuan untuk penyembahan terhadap Tuhan serta sebagai media untuk pemujaan terhadap leluhur. Ritual ini pada umumnya dilaksanakan untuk penyembuhan penyakit maupun untuk mendapatkan kekuatan, kesakitan, atau kekebalan tubuh. Pada mulanya, merupakan tarian yang sederhana sesuai dengan ciri tari tradisi layaknya Manortor. Musik pengiringnya yaitu Gual Parahot, Rambing-Rambing, Dagual Batara, Guru Simbolon. Alat musik terdiri dari gondrang, ogung, dan sarune. Adapun busana yang digunakan yaitu busana yang sangat sederhana yang mencirikan khas dari Simalungun, yaitu baju hitam panjang dan celana hitam panjang, kain hiyau, topi gotong. Dilengkapi alat tongkat dan pedang. Tortor Sombah Panisumbah kini menjadi bentuk pertunjukan dengan adanya penambahan bagian-bagian yang sesuai dengan kebutuhan seniman Simalungun, seperti dengan penambahan mantra ideng-ideng, juga manortor hadataun. Seiring dengan berjalannya waktu, kini beralih fungsi. Pertunjukan yang pada mulanya tercipta sebagai pengobatan penyakit yang bersifat ritual dan magis, tetapi sekarang dapat disaksikan menjadi pertunjukan hiburan masyarakat. Untuk generasi muda, marilah kita pahami dan mempelajari keberagaman budaya Indonesia.

Masih di Promat Miranda Bang Kakak, dan kita masih membahas ide bisnis dari olahan mangga. Selain tadi dibuat mango jelly drink atau jelly drink mangga ya, mangga ini juga bisa dibuat menjadi mango sticky rice atau apa ya, kalau kita artikan ini beras mangga lengket. Karena sticky itu kan lengket-lengket gitu. Yang mana sebenarnya mango sticky rice ini adalah jajanan khas Thailand yang bisa jadi ide bisnis atau gagasan berjualan untuk abang kakak. Nah ini kan ada rice-ricenya ya, ini dibuat dari beras ketan, terus juga ada santannya, buah mangga, lalu ada daun pandan juga, dan juga pasta pandan. Dan katanya cemilan ini cocok sebagai dessert di hari yang panas. Ya tentunya ditambah dengan es kalau begitu abang kakak. Nah karena kayaknya di Medan ini belum banyak yang jualan ini ya, kayaknya kalau misalnya abang kakak jualan ini bakal laku deh. Soalnya nggak ada saingan gitu. Yang mana kalau misalnya nggak ada saingan, otomatis kalau misalnya orang mencari menu ini ya datangnya harus ke abang kakak gitu. Tapi sekali lagi ya, itu kalau memang punya stok mangga yang banyak gitu. Dan nanti kita kasih tahu lagi ya abang kakak resep apa lagi yang bisa dijadikan untuk jualan dari mangga tentunya. Sekarang kita putar sebuah lagu dari Papak berjudul Kelengku Kelengmu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sebuah lagu dari Papa Kebanggaan Kakak, tepatnya dari Rani Simarmata, berjudul Lot Siukanakanmu. Dan kita masih di acara Etalase 884 membahas ide bisnis dari olahan mangga. Yang ketiga ini adalah pancake mangga, Bang Kakak. Jadi selain tadi bisa bikin jelly drink, ya kan, bisa bikin juga kayak rice sticky mangga, bisa juga dibikin menjadi pancake. Ya, nggak cuma pancake durian aja yang orang doyan. Pancake mangga juga, ya Marlon mau kalau dikasih. Ini salah satu ide bisnis yang bisa menjadi usaha Abang Kakak di rumah gitu. Nah, tapi kalau misalnya banyak yang belum tahu pancake, ya harusnya udah tahu lah ya. Tapi siapa tahu ada yang belum tahu. Nah, pancake ini adalah semacam kue begitu. Kue-kue rasa mangga begitu, yang isinya tentu saja mangga. Dan juga untuk variannya atau luarannya itu bisa disesuaikan dengan selera. Dan ini bisa dijadikan juga makanan yang tahan lama begitu, Bang Kakak, karena biasanya ini identik dengan yang dingin-dingin atau di-frozen kan, dibekukan begitu. Nah, kalau misalnya kita jual mangga, itu kan paling seminggu ya udah agak-agak gimana gitu ya, bahkan mungkin bisa membusuk gitu. Tapi kalau misalnya dibuat pancake, ini harusnya sih jadi lebih tahan lama begitu. Nah, sampai di sini dulu Bang Kakak, kita membahas ide bisnis untuk hari ini di acara Etalase 884. Nanti jam 12 tentunya kita masih akan kembali lagi, tapi dengan informasi yang lebih umum. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Lompat Batu Nias atau Vahombo. Salah satu budaya yang sudah mendunia dan dikenal banyak orang adalah tradisi lompat batu yang dilakukan oleh suku Nias di Provinsi Sumatera Utara. Hombo batu atau Vahombo biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu yang mencapai setinggi 2 meter dan setebal 40 cm untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Tradisi lompat batu telah berlangsung sejak berabad-abad silam dan terus diwariskan secara turun-temurun kepada anak laki-laki. Lahirnya tradisi ini juga tidak lepas dari sejarah suku Nias yang sering berperang memperebutkan tanah atau masalah perbudakan. Biasanya, masing-masing daerah akan membentengi wilayah dengan batu serta bambu. Tradisi lompat batu Nias merupakan salah satu kebiasaan unik dari masyarakat Pulau Nias.

Sebuah lagu Nias dari Mona Lisa Zaluku berjudul Lai Duru Ana, ya artinya cincin emas. Dan Bangkara, pemerintah Kabupaten Jember menetapkan 5 bangunan bersejarah menjadi cagar budaya melalui pengesahan surat keputusan penetapan cagar budaya oleh Bupati Jember yaitu Muhammad Fawait. Nah, 5 bangunan tersebut yakni adalah Menhir Duplang di Desa Kamal, lalu ada struktur kubur Dolmen Duplang di Desa Kamal juga, lalu ada struktur Candi Deres di Desa Purwo Asri, lalu ada Menara Air di Pasar Tanjung, dan juga bangunan SMP Negeri 10 Jember. Nah, salah satu peninggalan yang secara resmi ditetapkan sebagai cagar budaya adalah struktur Candi Deres tadi ya. Nah, ini adalah candi aliran Siwa begitu, yang diperkirakan berdiri sejak abad ke-13 sampai dengan 14 Masehi pada era klasik atau Majapahit, yang terletak di dusun Kerajaan Deres di Desa Purwo Asri, Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember. Dan juga Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember yaitu Regarjen. Dia mengatakan bahwa pengesahan 5 objek tersebut merupakan tonggak awal yang sangat krusial dalam mempertegas identitas daerah serta merawat warisan sejarah. Dan dia menjelaskan bahwa pencapaian itu diharapkan dapat memicu proses inventarisasi dan penetapan objek-objek peninggalan bersejarah lain di Kabupaten Jember yang belum terjangkau. Dan berdasarkan dokumen lampiran dari SK Bupati, Candi Deres itu ditemukan pada tahun 1980 dan itu memenuhi kriteria cagar budaya karena memegang peran penting bagi kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan juga sejarah lokal gitu. Jadi kayaknya masih banyak abang kakak yang tempat-tempat sebenarnya bersejarah gitu ya, tapi belum dijadikan cagar budaya gitu. Contohnya aja yang tadi tuh tahun abad ke-13 sampai 14 Masehi kok baru sekarang gitu ya kan sadarnya gitu ya. Ya semoga dengan penemuan ini dan juga penetapan menjadi cagar budaya, nanti tempatnya itu menjadinya lebih bisa dijaga begitu ya, originalitasnya dan juga keasriannya. Dan sekarang abang kakak kita putar lagu selanjutnya, kali ini dari Arul Gorning berjudul Loja ya. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Abang dan kakak, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih di bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.
4: Okay, check the sound. Come from Karo Highland, North Sumatra.

0: Sebuah lagu karo bangga kak Family Taxi dari B3 Voice featuring Paul si Tebu ya. Dan kita lanjutkan dengan informasi lainnya bangga kak. Pemerintah Kabupaten Lembata di Provinsi Nusa Tenggara Timur membatasi aktivitas wisatawan serta masyarakat di kawasan Gunung Api Ile Lewo Tolok. Nah ini agak mungkin agak asing nama gunungnya untuk abang kakak ya, Ile Lewo Tolok, menyusul peningkatan aktivitas vulkanik gunung tersebut. Nah pembatasan tersebut diperlakukan sebagai langkah mitigasi atau pencegahan untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya erupsi, awan panas, lontaran material, gas beracun, dan juga lahar hujan di kawasan gunung api. Yang mana sekarang itu tingkat aktivitas gunung apinya itu berada di level 2 abang kakak atau waspada. Dan selain kegiatan adat dan budaya, pemerintah daerah juga melarang aktivitas pendakian, berkemah, serta kegiatan lainnya dalam radius 2 km dan 3 km dari puncak kawah. Dan pengelola wisata juga diminta untuk menutup sementara jalur pendakian dan memasang papan larangan sebagai upaya pencegah masyarakat maupun wisatawan untuk memasuki kawasan yang berpotensi terdampak aktivitas vulkanik. Dan pemerintah juga melarang masyarakat melakukan aktivitas pertanian, berladang, mencari rumput, serta kegiatan ekonomi lainnya di dalam zona bahaya yang telah ditetapkan. Jadi mungkin akhir-akhir ini memang banyak abang kakak gunung yang tiba-tiba kok begitu gunungnya, kayak mau marah lagi nih gunungnya. Ya karena memang Indonesia ini kan ada di antara beberapa lempeng ya gitu. Jadi kalau ada pergeseran lempeng, nah magma-magma dari dalam tubuh itu, dari dalam bumi itu bisa berpeluang untuk menyembur-nyembur dari gunung yang ada di Indonesia kita ini gitu. Dan juga berpotensi untuk gempa gitu. Bahkan kan gak lama berapa bulan yang lalu ya, atau berapa minggu yang lalu sempat gempa di Simalungun gitu. Jadi ya semoga lempengnya cepat jinak gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang kayak gini dan kita khawatirkan takutnya ada gempa, ya kan ada tsunami, itu yang takutnya. Tapi semoga saja Indonesia baik-baik ke depannya, Bang Kakak. Dan sekarang enggak, Bang Kakak, kita putar selanjutnya lagu dari Tapanuli Selatan ya, berjudul Sitogol dari Siantar Rap Foundation. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.
1: Adong endeku najege sabu, kubo aningon mandai linggo dango, jeges lagu.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Abang dan kakak, saatnya kita bergabung dengan RRI Perompat Jakarta untuk mendengarkan Suara Budaya Nusantara berjaringan. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Abrite jam 13.
1: Abang Po, dua grup teater perwakilan Jakarta Barat memborong 5 kategori penghargaan pada Festival Teater Pelajar Provinsi DKI Jakarta di Gedung Kesenian Jakarta Selasa kemarin. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat Arif Rahman mengkonfirmasi pada bahwa Teater Quantum memboyong grup terbaik 2 dan penata artistik terbaik, sedangkan Teater SOIA meraup grup terbaik 3, aktor terbaik serta aktris terbaik. Capaian ini diharapkan dapat menginspirasi generasi muda untuk terus mengembangkan bakat seni pertunjukan di tingkat provinsi.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Hukum melalui DJKI resmi meluncurkan uji jalur GI Tourism di kawasan Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Staf ahli Kemenkum Ari Ardian Rishadi menjelaskan, program percontohan berbasis pariwisata ini dihadirkan untuk meningkatkan nilai ekonomi produk lokal terhadap terdaftar seperti carica, purwaceng, dan kopi Arabica Dieng. Melalui inovasi seperti Dieng Coffee Ritual di pelataran Candi Dawarawati, pemerintah optimis perpaduan kekayaan budaya dan kuliner ini mampu mendongkrak daya tarik wisata nasional. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program Perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Jakarta, kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, bareng RRI Jakarta dan juga RRI Bandar Lampung. Seperti biasa kita akan menghadirkan berbagai tema yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita ya, Bang Po dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang tahapan menjelang hari pesta atau gerok. Gerok apa gerok ya? Nanti kita tanya aja lengkapnya seperti apa ya. Nanti bakal menghadirkan narasumber kita Sutan Purnama ya. Anggota Dewan Kesenian Lampung, Komite Tradisi. Benar gak sih? Oh salah ya. Bentar. Kita coba ya Bang Po ya. Mohon maaf. Iya. Oh fotonya ini beda. Oh udah diralat lagi Abang Po. Iya benar ya. Benar. Cuma ganti supir doang Abang Po. Tadi Ayah juga kaget. Nah ini kita bersama dengan RRI. Ini Mataram loh di sini. Aduh, gimana ini? Flyernya beda lagi. Ya udah, kita coba sapa dulu di Mataramnya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, Mbak Nova.
1: Iya, Ayah dapatnya flyernya begitu. Aduh, udah diralat lagi.
2: Saya pas siang-siang langsung serangan jantung.
1: Iya, Ayah juga nggak lihat itunya. Oh ternyata lagi ada di bawah, ada revisi lagi.
2: Luar biasa.
1: Wah luar biasa.
2: Di prank ini judulnya ya Mbak Nova.
1: Mangkenye. Ternyata Ayah ambil flyernya yang atas. Ternyata di bawah itu udah direvisi lagi.
2: Oke.
1: Waduh.
2: Apa kabar Mbak Nova?
1: Alhamdulillah kabar baik.
2: Luar biasa. Hari ini udah ada siap nih narasumber kita dari Mataram.
1: Iya, dari Mataram ada Kak Lalu Arya Karma ya. Nah, ini baru nemu nih. Temanya gawe adat Inan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotim.
2: Iya, betul. Iya,
1: suara saya kenapa menggema ya?
2: Masa di sini aman-aman aja.
1: Aman ya. Ya udah yang penting aman dah kalau begitu. Kak Oming gimana kabarnya?
2: Kalau dibilang kabar baik, cuma agak sedikit flu aja, Pak Nova.
1: Perubahan
2: musim ya.
1: Iya benar-benar.
2: Jadi suaranya agak berubah sedikit.
1: Iya dah, yang penting kita masih bisa tetap berkegiatan, tetap beraktivitas ya. Tapi terdampak juga nggak sih kalau Mataram dengan karhutlah?
2: Kalau dibilang terdampak mungkin cuma penerbangannya aja beberapa yang terdampak perubahan jadwal, tapi nggak sampai di cancel, cuma perubahan jadwal aja. Cuma kalau yang lain sih kayaknya enggak ya.
1: Oh untuk cuacanya enggak ya? Aman-aman aja ya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi Ayah ralat Abang Po ya. Hari ini kita bareng dengan RRI Mataram.
2: Iya,
1: karena tadinya ada gawe saya di flyernya, di sana dibikinnya rebo ya. Ayah juga nggak lihat nongolnya RRI Mataram di situ. Oke deh, Kak. Narasumber kita sudah hadir kah di sana?
2: Ada, sudah disapa. Langsung saya sapa dulu kali ya.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang, Mami.
3: Selamat siang.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat ya?
1: Alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu kita kasih kesempatan dulu ngobrol Kak Oming bersama Pak Lalu Arya Karma. Ngobrolin tentang tema kita. Ini kayaknya saya nggak tahu sama sekali nih. Buta banget ini. Gawe adat Inan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotim.
2: Sama-sama belajar kita di sini. Saya juga baru-baru tahu ini Mbak Nova.
1: Iya. Ayo benar-benar buta nih. Apa itu gawe adat Inan Dowe dua pemuda? Ya udah kalau gitu biar kita tahu ya, kita dengarkan obrolan dari Kak Oming hari ini bersama dengan narasumber kita Kak Lalu Arya Karma dari RRI Mataram. Silakan Kak.
2: Oke, terima kasih Mbak Nova. Selamat siang menjelang sore ya, Mi nggih. Kabarnya bagaimana?
3: Alhamdulillah baik, Mbak Omi.
2: Sehat nggih?
3: Alhamdulillah.
2: Oke. Yang pastinya ini kan acara gawe adat Inan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur. Niki kalau tiang tidak salah itu baru-baru dilakukan nggih ya?
3: Iya.
2: Sekitar tanggal berapa nih, Mi?
3: Mohon maaf, kemarin kan sempat kita
2: Sempat diundang ya, saya ya. Juga ya. Kebetulan jadi, kita
3: tanggal 9 September
2: kemarin. Betul, jadi, berbarengan dengan hari radio ya, nih Kemi.
3: Ya, mohon maaf, sekarang kita bisa
2: di sini gitu. Kita ngobrol jadi sekarang ya, ya pelampiasannya ya,
3: nih. Ya, jadi harus dibongkar semuanya gitu.
2: Betul. Kan. Nah, ngomong-ngomong Niki kan saya juga termasuk penasaran dengan kegiatan ini. Mungkin bisa dijelaskan aja Mami mengenai gawe adat Inan Dowe 2 ini khususnya. Silahkan Mami.
3: Ya, sebelum kita pahami gawe adat Inan Dowe ini, sebelumnya saya jelasin kenapa kita buat gawe adat gitu kan. Gawe adat itu beda dengan ritual adat. Jadi gawe adat itu rangkaian acara untuk kita buat kemasan yang lebih ke arah adat dan budaya, jadi bukan ritual adat.
2: Siap.
3: Jadi kalau dari bahasa Inan Dwi, jadi Inan Dwi itu secara bahasa Inan itu adalah ibu atau induk sumber.
2: Oh gitu. Inan ya, ya. Oke okay, Inan.
3: Itu dari sisi bahasanya sangat luas. Nah kalau Dwi itu kepunyaan, jadi
2: kepunyaan,
3: ibu bisa saja kita artikan seperti contoh ibu pertiwi, jadi ya bukan bapak aja gitu kan. Jadi kita buat Inan Dwi. Nah di samping itu kenapa kita buat gawe adat Inan Dwi ini di Desa Loyo, karena di sana terdapat ada kerajinan anyaman bambu. Jadi anyaman kerajinan bambu itu sudah dari generasi ke generasi. Jadi dari dulu memang sudah ada itu. Jadi tapi karena era globalisasi dari banyaknya tamu mancanegara dan semuanya itu, kita mau mendeklarasikan bahwa pusat kerajinan tangan itu ada di Desa Loyo. Jadi rangkaian-rangkaiannya ya Desa Loyo pun terkenal dengan Desa Tua. Memang dari dulu sudah mohon maaf mudah melanglang buana gitu. Jadi sudah terkenal sebenarnya, tetapi karena ya target kita event ini untuk semakin mengenal gitu. Jadi kerajinan bambu dan budaya di sana.
2: Nah, ini dia kerajinan bambu tadi nih. Mi, kita yang panggilnya lebih enaknya Mi Arya ya biasanya. Oh, Mi Arya. Nah, Mi Arya ini kan kerajinan bambu nih ke seperti apa, Mi? Apakah kerajinan bambu biasa atau bagaimana?
3: Nah, sebenarnya kerajinan tangan itu memang kita tidak ada mesin atau alat khusus, tapi murni kerajinan tangan. Jadi itu biasanya itu dari dulu itu dibuat oleh kebanyakan dominan itu perempuan.
2: Jadi perempuan Sasak.
3: Perempuan Sasak. Jadi di sana masuk adatnya lah gitu kan. Jadi kalau kita ketahui sekarang di zaman ini banyak yang tidak bisa mungkin.
2: Betul.
3: Jadi kita meregenerasi gitu. Jadi niatnya di sana pemerintah, pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi balik lagi untuk memperhatikan ini. Gitu. Jadi di samping budayanya, kami sebenarnya dari pemuda juga bertujuan dari aspek-aspek ya katakanlah kita aspek sosial, spiritualnya ada, ekonominya juga ada. Bahkan kemarin itu dari sisi ekonominya dari pemerintah ataupun kita setelah evaluasi itu malah sampai kewalahan masyarakat di sana gitu.
2: Antusias
3: untuk orderan
2: gitu ya,
3: orderannya gitu-gitu. Jadi aspek-aspek itu sangat kita perlukan gitu, bukan hanya sekedar entah promosi atau apa, tapi harus ada event seperti ini gitu.
2: Betul. Ini merupakan salah satu event yang melibatkan juga, karena di sini sesuai dengan judulnya Pemuda Desa Loyo gitu kan. Ini curiga saya memang pemuda yang menginisiasi
3: ya, gitu ya. Menginisiasinya itu kebanyakan pemuda, tapi karena ya dari adat itu kita istilahnya itu matur puwikan, kita harus memberitahu pengelingsir kita yang di sana. Jadi beliau-beliau itu sangat mendukung kami. Jadi target kita ya yang lebih besar atau kelas nasional lah target kita, mudah-mudahan seperti itu.
2: Oke. Ini juga sama halnya seperti memberikan kesempatan juga.
3: Betul.
2: Bisa membuka menjadi desa wisata juga ya, nantinya betul. Kan ini bisa cikal bakalnya seperti itu ya, ya harapannya begitu ya.
3: Memang ini. Desa Loyo udah jadi desa wisata Mbak Mi. Jadi di sana terkenal dengan kerajinan tangan ini termasuk, tapi karena di sana ada hal-hal yang belum diketahui banyak orang gitu, jadi harus kita munculkan sebagai daya tarik juga gitu kan. Apalagi kayak di sana ada situs makam juga gitu kan, situs makam, jadi bahwa Desa Loyo itu desa tua gitu. Nah, jadi itu yang kita angkat ke permukaannya.
2: Betul. Ini kan baru kemarin dilaksanakan dan ini kegiatan yang tahun kedua nggih.
3: Ya,
2: tahun pertama apakah tanggalnya sama juga nggih Mi ya? Atau ada
3: bulan Juli
2: penentuannya itu untuk tanggalnya itu?
3: Waktu itu bulan Juli. Sekarang tergantung event, karena dia masuk event daerah kemarin itu, jadi kita ikut karena banyak event di bulan sebelumnya, jadi kita ambil yang September.
2: Di September. Nah, bagaimana masyarakat kita tahu untuk event selanjutnya di tahun depan? Apakah ini akan berkelanjutan atau bagaimana?
3: Nah, insya Allah mudah-mudahan berkelanjutan. Mungkin sebagai evaluasi mungkin nanti lebih komplit lagi gitu, kita melibatkan semua pihak. Jadi kemarin kita melibatkan dari provinsi, dari kabupaten, adik-adik SMA, SMK juga, kita SMP, kita libatkan semuanya gitu. Mungkin tahun ke depan itu lebih luas lagi gitu. Dan sampai masyarakat, mungkin ya masyarakat luar, bila perlu ya kita libatkan luar daerah juga Mbak Omin. Jadi di sana itu kayak tadi itu, gawe adat itu kita berpusat ke sana gitu. Jadi berpusat entah dari sisi budaya atau apa, untuk memperkenalkan kearifan lokal kita juga gitu.
2: Oke, itu satu hari Mi ya kegiatannya itu Mi?
3: Kemarin itu dua hari.
2: Oh dua hari, ya, dari dua tanggal? Hari.
3: Dari tanggal 8 sampai tanggal 9.
2: Oh tanggal 8 sampai 9, nah tiang boleh tahu itu apa aja isinya nih Mi?
3: Nah, dari tanggal 8 itu kita buat kayak gerai-gerai dari adik-adik kita SMK 1 Sikur, dari Arsop juga. Di sana kan di Loyok itu udah ada beberapa Arsop juga. Jadi kita libatkan di sana gerai, pameran, dan pentas seni. Malamnya ada pentas seni juga dari adik-adik teman SMA. Jadi sampai 10 malam dan lanjut ke hari puncaknya untuk tanggal 9 itu. Nah, rangkaiannya itu mungkin saya bisa jelaskan Mbak Om.
2: Jadi boleh, silakan Mi.
3: Rangkaian hari puncaknya itu, jadi secara adat ada tamu itu harus kita sambut lah. Jadi kita masukkan di sana mendakin istilahnya.
2: Mendakin. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa nih
3: kemarin? Sambutan. Kita sambut tamu itu dari gelaran, entah dari penyerahannya, dari salah satu yang disambut dan yang menyambut. Jadi tapi secara adat lah gitu. Jadi kita berikan cindera mata kah, karya seni atau apa yang di sana
2: khasnya gitu. Loyok itu ya.
3: Khasnya Loyok gitu. Jadi tamu undangan itu kita sambut dan sebelum dia ke arena acara, ke lokasi utama, jadi kita harus nyekar dulu. Itu ya, atau ziarah makam.
2: Ziarah
3: makam itu maknanya ya semua yang kita kerjakan, apalagi suku Sasak istilahnya, Lombok itu harus kita ngasih tahu dulu, apalagi ini masalah hadat gitu kan. Jadi kita nyekar ke makam, kebetulan di sana ada makam Selaparang 2 itu sudah ada SK-nya. Jadi nyekar ke sama semua pejabat, sama tamu undangan gitu. Nah, setelah itu baru ke lokasi utama. Nah, nanti di lokasi utama itu dari beberapa konsepnya kita buat di sana secara simbolik penyerahan Inandui itu sendiri, kerajinan tangan itu adalah keben yang itu diwakilkan sama Pak Kadis Budayaan, sama alhamdulillah juga pengelingsir kita, pengarah Agung Sajim juga hadir pas waktu itu. Jadi alhamdulillah, jadi pejabat mewakili bupati juga datang. Jadi secara simbolik kita mendeklarasikan. Jadi Inan Duit itu adalah karya kerajinan Desa Loyok. Gitu. Mm-hmm. Jadi di sana ada konsepnya. Dan ya setelah itu sambut-sambutan.
2: Okay.
3: Nah, seperti itu dia.
2: Okay. Rangkaiannya seperti ya, itu ya. Perkenalan itu. Bahwa Inan Duit ini adalah kerajinan Desa Loyok. Ya. Begitu ya. Supaya masyarakat lebih familiar, ya, lebih tahu lebih gitu tahu. Ya. Kalau boleh tahu nih, Tiang, sini kan tadi sempat kita ngobrol itu bentuknya kotak begitu ya, beben kalau
3: ya,
2: kata
3: geben.
2: Geben.
3: Ya. Oh, dari,
2: itu fungsinya apa nih?
3: Nah, geben nih, itu sebenarnya multifungsi dia. Jadi bisa tempat perhiasan, orang penyerahan mas kawin, dipakai ke apa namanya untuk pernikahan, untuk benda-benda pusaka. Jadi dan motif-motifnya itu banyak tergantung apa yang dipakai. Jadi di sana banyak mungkin filosofi-filosofinya mungkin saya nggak bisa jelaskan gitu Mbak Omi. Jadi motif-motifnya itu juga banyak di sana, tapi secara filosofi juga. Jadi filosofinya contoh ada mata balang gitu kan, ada empok-empok gitu. Jadi ada filosofisnya juga, tapi saya nggak berani nanti salah filosofinya. Yeah. Jadi mungkin dari adat itu sendiri pasti mempunyai filosofi-filosofi betul, tersendiri. Betul. Jadi seperti entah apalagi di sini entah kita adat budaya gitu. Jadi semua hal itu pasti ada filosofinya. Seperti rangkaian-rangkaian tadi mungkin orang menerimanya kenapa rangkaiannya seperti ini, tapi kan sebenarnya makna yang kita ingin sampaikan itu seperti itu gitu, dari aspek-aspek spiritual misalnya kan sudah masuk. Sedangkan banyak juga event-event yang lain ya mungkin targetnya hanya sisi ekonomi saja. Tapi kita dari itu Mbak Omin, jadi konsep kita dari panitia kemarin itu bio psiko sosial spiritualnya itu harus masuk gitu.
2: Semuanya.
3: Nah, gimana masuk?
2: Supaya seimbang.
3: Nah,
2: gitu,
3: supaya seimbang. Jadi betul. Semuanya itu masuk, bukan hanya seremonial biasa.
2: Yeah,
3: gitu. Jadi itu yang perlu kita sampaikan di sana. Gitu.
2: Karena kan memang target kita bukan hanya para budayawan, ya, begitu Mingge. Kalau saya lihat dari acara Niki,
3: betul.
2: Target kita lebih ke anak-anak Gen Z juga,
3: nah,
2: kan,
3: betul.
2: Supaya
3: betul.
2: Generasi muda kita itu tahu, oh kita punya anu nih, punya Inan Duit ya, gitu kan, ibaratnya kerajinan tangan
3: ya,
2: khas
3: betul.
2: Itu bisa dibawa kemana-mana, itu
3: ya,
2: bisa diperkenalkan keluar
3: ya,
2: dan ini kabarnya tadi setelah kita ngobrol-ngobrol nih Mi, ini sudah ada dari zaman dulu nih
3: ya,
2: King, iya.
3: Dari zaman dulu, dari generasi ke generasi.
2: Dari zaman kapan mungkin
3: ya,
2: begitu ya.
3: Nah tetapi untuk membuktikan dari zaman dulu itu ya, karena makam itu memang desa tua gitu,
2: betul.
3: Kan jadi itu
2: makam Selaparang dua tadi nih
3: ya, jadi bukti bahwa generasi dari ke generasi bukan hanya sekedar kita ngomong dari dulu gitu, tapi apa buktinya
2: sudah
3: desa
2: ada.
3: Sudah ada. Nah, jadi kita secara simbolik lah gitu, bahwa secara otentik ada makam yang situs makam yang tua gitu ya.
2: Kalau kita lihat ini, jangan-jangan ini memang Inan Duit ini memang tempat penyimpanan masyarakat zaman dulu untuk barang-barang yang terbilang selain untuk yang berbau ritual, barang pribadi, begitu enggak. Jadi memang termasuk sekali di dalamnya begitu enggak, yang namanya Inan Duit ini. Namanya memang unik, saya pikir tadi Inan Duit itu apa gitu ya. Mie, ternyata itu kerajinan tangan.
3: Makanya
2: dan dari bambu ya Mie.
3: Jadi Inan Duit itu adalah masih luas artinya. Tadi yang saya sampaikan tadi itu sudah masuk ke sana. Contoh misalnya Ibu Pertiwi misalnya kan secara luas itu Ibu Pertiwi itu ya secara nasional, tapi kita buat secara Inan Duit itu adalah hak punyaan, mendeklarasikan lah itu.
2: Oh, punya kami, Ibu
3: punya
2: Pertiwi kami di Sikur.
3: Nah, betul,
2: ini
3: betul,
2: dia
3: nah,
2: begitu
3: betul.
2: Ya. Hasil bumi kami berupa kerajinan tangan
3: betul.
2: Ini yang terbuat dari anyaman bambu
3: nah,
2: berbentuk kotak tadi ya. Wah,
3: tadi itu, ya.
2: Sebutannya tadi geben.
3: Ya, geben. Ya, betul.
2: Ini kalau saya di otak saya itu, di imajinasi saya kebayang ya, geben itu seperti apa. Karena kan saya juga ada keturunan Balinya nih, Mi Arye. Jadi mirip-mirip sama bahasa di Bali juga. Kalau di Bali kita nyebutnya keben.
3: Keben.
2: Nah, kalau di sini geben, G sama K beda ya. Kalau saya nyebutnya keben gitu, tempat juga menyimpan persembahan suci juga. Jadi emang mirip-mirip
3: ya. Memang mirip.
2: Kita memang bersaudara sebenarnya kan, Bali dan Lombok nih kan. Oke. Jadi memang kegiatan ini merupakan salah satu inisiasi ya dari remaja-remaja muda yang ada di sana, bahwa bagaimana sih kita menjaga apa yang kita miliki ini supaya tetap ada begitu. Nah, ini untuk rencana kedepannya gimana, Mi?
3: Nah, rencana kedepannya karena kemarin sempat diskusi sama Disbar sama kebudayaan, mungkin ya kedepannya mudah-mudahan lebih besar juga kita libatkan, karena yang kemarin itu memang sudah, kalau yang pertama kan skala kabupaten, yang kemarin itu provinsi. Nah, nanti mungkin tergantung bagaimana komunikasi, dan alhamdulillah kemarin dari Dinas Kebudayaan Provinsi sangat
2: mengapresiasi
3: sekali gitu. Nanti mungkin entah apa informasinya ke depan, mudah-mudahan apa yang kita harapkan juga segera terrealisasi itu, Mbak.
2: Betul, itu harapan semua orang pastikan. Bisa dibilang ini merupakan kegiatan yang positif sekali, bagaimana anak-anak mudanya bergerak semuanya begitu, membuat sebuah kegiatan yang berbau budaya. Ini kan nggak bisa lepas dari budaya sebenarnya. Selain ini tadi kan nyebutnya gawe adat. Nah, tadi sempat di awal tuh Mi Arya bilang, kenapa kami tidak mau menggunakan ritual katanya, lebih menggunakan gawe adat. Kesan itu lebih dekat. Apalagi yang sebenarnya yang menjadi alasan membuat nama gawe adat ini?
3: Jadi kalau gawe adat itu masih secara contoh, misalnya ada orang nikahan misalnya atau sunatan misalnya kan, dia ada gawe. Jadi gawe itu ada pendukungnya, kayak misalnya rudat, wayang, ngeramble. Jadi budaya-budaya itu ada gitu. Jadi kalau ritual adat, jadi ritual adat itu kayak benda pusaka misalnya, atau ada hal-hal yang harus dilakukan gitu. Jadi bukan seperti itu. Jadi beda dia ritual adat dengan gawe adat. Kalau kita itu gawe adat, bisa saja kayak tadi itu momen kita melibatkan semua pihak. Jadi entah dari khas misalnya dari desa lain atau luar daerah, kita bisa berkumpul. Jadi momentum itu mempererat persaudaraan, mempererat silaturahmi gitu. Jadi bukan hanya sekedar mendeklarasikan aku punya ini, misalnya contoh saja misalnya keris misalnya, itu kan pakai ritual adat harus dibersihkan dengan IA, BC dan seterusnya gitu. Kalau kita gawe adat dengan rangkaian seperti tadi itu, entah pentas seni atau melibatkan
2: dikemas modern ya, tinggi ini
3: jadi kemasannya itu bukan modern, tapi nilai-nilainya itu tetap ada gitu. Dan esensi yang di dalamnya itu tetap ada, dan budaya di sana alhamdulillah masih kental gitu, juga kan dari hal-hal yang setiap hari apa masih dikerjakan gitu.
2: Tapi kalau boleh tahu Mi, dari Mataram Miki ke desa Loyok ini berapa lama nggih Mi ya?
3: Kalau ke desa Loyok ini sekitar 1 jam 20 menit.
2: Oh nggih ya, di Sikur nggih. Masuk ke dalam lagi nggih Mi nggih?
3: Ya, di Sikur masuk ke dalam lagi, dekat 3 kilo dari Titi Batu.
2: Nah, 3 kilo dari Titi Batu lumayan.
3: Jadi dekat,
2: juga
3: jadi
2: ya masuk ke
3: dalam. Di sana juga itu teman-teman lintas pariwisata yang Titi Batu, Sembalun, bahkan dari Kute. Jadi mereka itu membuat program daily tour gitu. Jadi daily tour ke Desa Loyok. Nah, jadi di sana itu sekarang kan banyak tamu-tamu mancanegara itu ikut belajar juga, belajar terus bagaimana caranya biar dia mengenal, bahkan banyak yang tertarik sekali gitu. Jadi seperti itu dia.
2: Oke. Ini ada juga yang ikut berpartisipasi nih di YouTube kita. Ini dari Uni Medical Center ini. Can I ask why the gawe adat in Nandowe is important in your village? Jadi dia pengennya tuh di answer-nya pakai bahasa Inggris ini ya. Kenapa ini gawe adat ini sangat sempurna, sangat penting untuk desa Anda katanya? Mungkin bisa dijawab dulu, silakan.
3: Kalau penting karena ini masalah kearifan lokal budaya di semua tempat itu pasti sangat penting, karena apalagi khususnya itu susuku Sasak itu adalah mengajarkan kita bagaimana moral, cara hidup sehari hari, jadi
1: Betul.
3: saling menghargai, jadi bagaimana saling menghormati. Jadi hal-hal itu yang harus kita apa kita tetaplah melakukannya gitu. Jadi harapan kita di samping modernisasi saat ini sangat kerasa istilahnya Mbak Omi. Jadi
2: sangat cepat maju
3: ya,
2: ya
3: benar.
2: Ini.
3: Tapi moral itu atau budaya itu sangat terkikis. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal ngingetin lagi gitu.
2: Iya, betul. Betul kan. Kau buat, oh iya, Mbak. Iya. Aduh, kayak enakan ngobrol
1: ini, Mbak ya. Enggak ini ya.
2: Enggak ini ya.
1: Enggak tahu ada saya gitu ya.
2: Berasa berdua aja kayaknya.
1: Oh iya deh, iya deh. Omin kayaknya kita break dulu. Nanti kita terima dan kita kasih kesempatan penelpon kita bertanya sama narasumber kita ya. Tapi sebelumnya untuk nomor yang bisa dihubungi berapa?
2: Di 0370-621-355.
1: Boleh slow lagi.
2: 0370-621-355.
1: Oke, Jakarta seperti biasa ya. Di 0212-1350-415-10. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1129-282. Baik Kak, kita break dulu ya.
2: Oke.
1: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal kembali lagi.

0: Abang Pong udah pada tahu belum nih? Kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Pong supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Pong sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Pok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Pok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Pok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Mataram, bersama dengan Kak Oming yang ada di sana ya. Halo.
3: Halo. Halo, Mbak Nova.
2: Oke deh kalau gitu. Kita terima telepon yang udah masuk. Kayaknya udah berdering di sana, silakan Kak Oming.
3: Oke, langsung aja ya. Halo, selamat sore.
4: Selamat siang menjelang sore, Kak Oming.
3: Apa kabar, Cegung?
4: Kita tahu aja dia calon baik. Kakak Oming, kita tadi udah menghilang, mau diganti gitu kan,
3: Kenapa? Kembali lagi saya. Ha, gimana, Cegung?
4: Sehat di sana, Mas Taram?
3: Sehat dong. Harus sehat kita ya.
4: Harus begitu lah. Udah di Mas Taram, kekalauan bajunya. Apanya, Lomboknya. Halo Jakarta, Nopo Braam.
3: Halo,
4: Cik. Aku ke Mataram dulu ya, Po ya. Berjalan singgah dulu. Soalnya ada narasumbernya ganteng. Bercanda. Assalamualaikum, Bapak Lalu Arya Karma. Beli ganteng kan, topi pakai itu.
3: Pakai sapu. Kalau kita bilangnya di sini, Cik Gung.
4: Pakai sapu.
3: Sapu, ya.
4: Namanya lalu. Maaf nih, Pak. Tadi saya pikir lalu lintas. Nyatanya lalu Arya. Lalu Arya Karma bagus. Memang ketua panitia gawe adat Inan ya.
3: Iya.
4: Dowe dua.
3: Dowe.
4: Apalagi temanya. Dowe ya. Dowe. Temanya gawe adat Inan. Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotip. Paparannya sudah panjang kali lebar kali. Saya memang ini apa memang apa nih pelaksanaan gawe adat Inan ini kan Dowe dua ini oleh pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur merupakan langkah positifnya yang sangat strategis dalam apa ya dalam melestarikan warisan budaya lokal dan menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat. Benar nggak?
3: Betul.
4: 100 Nah, jadi nilai penting gawe adat Inan Dowe 2 ini pasti ada pelestarian identitas budaya ya.
3: Pasti.
4: Itu satu tuh seperti apa. Nah, bagaimana dengan penguatan hubungan sosialnya? Kedua, yang ketiga pasti ada promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Soalnya kan kemarin ada pas ada acara tuh berteman karena hari pas saya mau ulang tahun dari besok ke tanggal 10 sana tanggal 9 ya acaranya Bapak. Ya tahu lah, ngintip-ngintip sedikit. Itu saja 3 pertanyaan Bapak lalu. Pak Omeng, sampai ketemu lagi Omeng.
3: Oke, terima kasih.
4: Bidang Bonova, selamat siang menjelang sore di sana bagian timur juga. Bye.
3: Luar biasa ya semangatnya. Menyebar di mana-mana ya Pak Nova.
2: Oke dah. Langsung dijawab aja.
3: Oke, silakan. Mungkin langsung aja Mi dijawab ini mengenai bagaimana pelestarian budaya ke depannya, kemudian penguatan hubungan sosialnya seperti apa dan promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Silakan Mi.
5: Ya, jadi untuk pelestarian budayanya memang sudah tercakup semuanya di event gawe adat ini. Jadi dari bagaimana kita melibatkan pengelingsir atau tua-tua adat, itu bagaimana kita melibatkan semua stakeholder, contoh entah pemerintah, entah desa, entah daerah, itu jadi semua pihak. Jadi di budaya kita itu kalau kita harus melestarikan itu, membudayakan itu. Jadi tidak serta merta itu inisiasi harus lakukan. Jadi ada proses-proses tertentu itu pun udah termasuk di sana.
3: Yeah.
5: Jadi kalau untuk ekonomi kreatifnya, jadi kayak tadi itu Mbak Umi sangat antusias. Mm-hmm. Jadi bagaimana kita mendeklarasikan produk lokal ini, karipan lokal ini untuk bukan hanya sekedar nasional, mm-hmm. tapi ke mancanegara juga.
3: Betul. Gitu. Karena jadi tidak bisa kita pungkiri kalau orang-orang luar itu, WNA kita, yeah. WNA itu sangat tertarik yang berbau tradisional, ya, Minggi.
5: Ya, apalagi ini kerajinan tangan.
3: Betul.
5: Jadi nilainya ya sebenarnya tidak ternilai gitu kan. Jadi mahal gitu, tidak bisa apa istilahnya, tidak ada disekolahkan atau apa gitu. Jadi ini
3: turun-temurun
5: gitu. Jadi itu juga dari nilai promosi itu tersendiri. Jadi mengenalkan ke masyarakat luas, bukan hanya sekedar ke tingkat nasional. Jadi tapi dari hal-hal itu kita mungkin dengan budaya kearifan lokal itu tersendiri.
3: Oke. Okay. Jadi kalau kita rangkum ini ya, Cek Gung ya, jelas kalau gawe duwe ini kan, gawe kita ibaratnya. Betul. Kan, duwe ini kan kita gitu ya. Itu adalah mulai dari seperti Mami Arya bilang tadi, ada saat penyambutan tamu ya, mendakin ya kalau nggak salah bahasanya. Mendakin, ada nyekarnya, ziarah makam ibaratnya itu, di mana para tamu, kemudian masyarakat juga diajak untuk kembali melihat makam Selaparang II di sana ya.
5: Mengingat leluhurnya lah itu kan.
3: Leluhurnya yang di sana. Bagaimana dia bisa sampai sekarang gitu kan.
5: Betul.
3: Dia dari ya ini, dari makam Selaparang Niki gitu. Betul. Kan. Terus belum lagi kalau masalah tadi penguatan hubungan sosialnya jelas, melibatkan pemerintah juga di sana, ada para penglisir enggak kita lupain kan. Karena kita enggak bisa juga sih, karena tetua-tetua Nike memang berperan nih, tetua-tetua Nike kalau istilahnya
5: kita
3: dia yang jadi
5: bisa ngelakuin apa-apa tanpa mereka.
3: Betul.
5: Gitu.
3: Mereka pagar kita
5: ya,
3: nih.
5: Betul.
3: Supaya kita enggak lompat pagar itu
5: betul,
3: ya. Terus kalau ekonomi kreatif tadi seperti ada gerai-gerai juga dan itu bukan hanya desa Loyok aja, tapi desa-desa lain juga ikut di sana. Nah, gitu, Mpok.
2: Gimana? Baik, masih ada waktu nih, Kaoming.
3: Oke.
2: Boleh diterima lagi kalau ada yang telepon dan juga di WhatsApp-nya di sana.
3: Oke, kalau di sini yang gabung mungkin dari YouTube aja kali, Mpok.
2: Oke, silakan. Oke, silakan.
3: Di sini ada yang bertanya nih mengenai harga nih. Harga. Ini kan tadi ngomongin kerajinan tangan begitu ya. Nah, seberapa besar harga kerajinan tangan itu bisa dihargakan dengan nilai rupiah katanya gitu.
5: Jadi kalau masalah harga, jadi tergantung ada size-nya, ada ukur-ukurannya. Jadi kalau saya nggak berani nanti rusakin harga juga kan. Jadi ada ukuran kecil, tapi biasanya itu dibeli itu Mbak Mel mungkin di Bali juga gitu ya, menjadi satu set gitu. Jadi apa
3: dari yang besar kayak,
5: yang
3: kecil gitu.
5: Yang besar sampai yang kecil gitu. Biasanya satu set gitu kan. Satu set. Jadi dia kadang-kadang dijual satu set gitu. Gitu. Jadi
3: kira-kira saya, berapa nih Kemi? Tahu enggak kira-kira harganya? Di atas 100-200?
5: Ya, di atas 200 lah.
3: Oh, tergantung
5: gitu.
3: Mungkin
5: ya, tergantung ukuran.
3: Ukuran
5: bisa
3: dan juga ukirannya
5: juga
3: satu
5: per satu gitu. Dan Mbak Umi bisa tergantung, bisa custom juga, bisa kita tulis nama juga di sana.
3: Dirajut di situ ya.
5: Dirajut di sana gitu. Tapi biasanya agak lama prosesnya gitu.
3: Pre-order kalau
5: pre-order.
3: Pre-order dulu gitu ya. Itu sejenis anyaman gitu ya, sahabat Sasambo dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Itu sejenis anyaman dan memang itu butuh waktu juga ya, Mi ya. Nah, ini ada yang bertanya juga, Mi, dari channel kita ini. Yang tadi itu mohon dijawab dengan bahasa Inggris. Saya belum menjawab nih ya. Tadi yang nanya bagaimana pentingnya begitu ya gawe ini bagi desa. Jadi menurut kita itu dari Mami Arya sendiri bilang itu sangat-sangat penting karena itu adalah our identity. Identitas kita sebagai masyarakat Indonesia itu ya budaya begitu. Ini ada dari wah, Cek Gung ini selain di telepon ada juga ikut di YouTube ya. Cek Gung di Salam Budaya Budaya Nusantara, Kak Oming, salam budaya Nusantara juga. Terima kasih sudah bergabung juga. Oke, Mpo, mungkin ada yang mau bergabung lagi di sana? Boleh? Kalau di sini masih kosong.
2: Silakan ya, silakan buat Jakarta ya. Jakarta ya. Di 021-35-04-510. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1129-228.
3: Oke.
2: Belum ada untuk Jakarta, Jakarta, Kak Oming.
3: Oh, sama juga di sini. Tapi Mpo Nova pernah nggak, tahu nggak yang namanya kerajinan anyaman kalau di sana?
2: Ada.
3: Pernah. Mirip-mirip ya Mpo ya?
2: Kan di sekolah juga, kita diajarkan kerajinan anyaman dari kertas yang itu loh, Kak. Kitanya dari kertas juga, dari kertas dulu, langsung dari bahannya aslinya.
3: Zaman SD kelihatan ya.
6: Jadi sebenarnya kalau dari kertas dulu, kertas yang itu, praktiknya kan nanti kita dewasa, sebenarnya kalau di desa loyo itu memang dari kecil ya, belajar menganyam itu, dan itu emang turun temurun, tapi dominan perempuan yang kerja, sama seperti tenun ya, jadi dominan memang budaya kita, banyak yang perempuan kalau untuk masalah kreativitas.
2: Kak Oming, kita potong ya.
3: Oh boleh.
2: Ada penelpon dari Jakarta.
3: Oke, silahkan.
2: Halo.
7: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ali Topan nih,
2: Oke. Pak Ali Topan, gak lama nih gak gabung?
7: Iya.
2: Pak Ali langsung ke topik kita aja, Pak. Kenapa suaranya agak menggali lagi ya.
3: Waduh. Kendala kayaknya sama ininya ya.
2: Baiklah, kalau begitu. Ini karena memang sudah waktunya di menit 54, Kak. Mungkin dapat disimpulkan obrolan Kak Oming bersama Pak Lalu tadi, silakan.
3: Oke, langsung aja nih Mi, terkait dengan topik kita mengenai gawe adat Inandue 2 ini, pemuda Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Apa yang menjadi harapan dan tujuan ataupun apa yang ingin disimpulkan dari obrolan kita? Silakan ya, mungkin.
6: Jadi kesimpulannya, harapan kami, saya mewakili masyarakat Loyok khususnya. Jadi harapan kita itu agar pihak-pihak terkait itu memperhatikan ini. Jadi bukan hanya sekedar mensupport entah dukungan atau apa gitu. Jadi mensupport untuk terselenggaranya lebih baik lagi gitu. Okay, jadi ini bukan hanya sekedar event untuk biasa gitu. Jadi di sini sudah terkandung semuanya, entah budaya, ekonominya, mungkin agak sulit di tempat-tempat lain. Betul. Kalau ini kita merangkul semua hal itu dalam event gawe ini gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan semakin banyak mendukung acara ini.
3: Amin. Oke, semoga pemuda-pemuda di sana juga terus berkreativitas begitu ya, untuk mengangkat budaya yang kita miliki ini, Pak ya. Karena kan yang namanya pemuda memang tugasnya juga adalah membesarkan, mempelajari, membesarkan, melestarikan dan mewariskan kembali ke generasi selanjutnya. Oke, Pak, itu saja untuk bahasan kita hari ini.
2: Terima kasih. Terima kasih Kak Oming dan juga Pak Lalu ya. Sukses selalu ya.
3: Siap.
2: Salam buat teman-teman yang ada di Mataram.
3: Oke, terima kasih juga. Salam buat teman-teman yang ada di Jakarta.
2: Salam sehat, salam bahagia, selamat sore. Abang Po, Nyapa Bencang Cing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Mataram untuk siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Edisi untuk hari Kamis ya Bang Po ya. Jangan kemana-mana ya, kan teruskan kembali ya Bang Po sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Bianca ya. Ayo akhiri siaran berjaring nasional untuk hari ini. Selamat sore, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta. Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
8: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial,

Abang Po Hotel Borobudur Jakarta menggelar program Discover Art and Culture 2026 di Jakarta mulai 16 September hingga 23 Oktober mendatang. Dalam pameran interaktif ini, Director of Marketing Communication Hotel Borobudur Jakarta, Karina Epa Putri menggandeng berbagai institusi pendidikan dan juga komunitas seni untuk melestarikan warisan budaya Nusantara. Rangkaian kegiatan ini berupa pameran seni visual, pelatihan membatik, hingga pentas kuliner dihadirkan sebagai wadah edukasi sekaligus ruang berekspresi bagi masyarakat luas.

Kita beralih ke berita lainnya, Kementerian Kebudayaan bersama Keraton Kasunan Surakarta Hadiningrat mencanangkan revitalisasi kawasan Keraton Surakarta. Hari ini ditandai peletakan batu pertama oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon. Dan Fadlizon mengatakan revitalisasi dilakukan untuk menjaga bangunan bersejarah sekaligus mempertahankan nilai dan tradisi yang hidup di dalam kawasan Keraton Surakarta. Revitalisasi mencakup 13 titik kawasan termasuk museum dan perpustakaan dengan penguatan konservasi koleksi, narasi sejarah, serta tata kelola budaya. Fadli berharap Keraton Surakarta dapat semakin kuat semakin sebagai ruang budaya yang hidup, pusat edukasi, narasi, dan literasi bagi masyarakat serta generasi mendatang. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Irama Musik Keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kembali lagi di Prom 4 Medan, Bang Kakak, setelah tadi kita dari Prom 4 Jakarta untuk mengikuti siaran Suara Budaya Nusantara Berjaringan. Dan sekarang kita ada di acara Alunan Musik Roncong. Jadi kita akan putar lagu-lagu roncong sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sambil juga Marlon berikan informasi seputar gaya hidup atau lifestyle. Tapi sekarang kita awali dengan sebuah lagu dari Cakrakan berjudul Kekasih Bayangan. Jangan kemana-mana, tetap di area di Prom 4 Medan.

0: bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Sebuah lagu keroncong Abang Kakak dari Savitri berjudul Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi. Wah, tiba-tiba keroncong ya. Iya. Nah, Abang Kakak, kalau misalnya dibilang minum teh hijau, mungkin kita kebanyakan udah pada tahu ya. Tapi kalau misalnya diperdebatkan, emang kapan sih waktu terbaik untuk minum teh hijau? Sebenarnya nggak ada waktu pasti ya. Cuma kalau misalnya menurut kata penelitian nih, ditemukan bahwa untuk penyerapan yang efektif kafein pada tubuh itu sekitar 1 jam setelah diminum, Abang Kakak. Jadi kalau misalnya kita minum teh hijau yang mengandung kafein, itu sebaiknya ya dikira-kira aja kapan ketika Abang Kakak itu konsentrasinya mulai menurun. Jadi kalau misalnya Abang Kakak kerja terus biasanya konsentrasinya menurun di jam 3, jadi disarankan untuk minum teh hijau itu sekitar pukul jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kira-kira seperti itu kata peneliti ya Bang Kakak, ternyata ya. Jadi nggak asal minum-minum aja gitu. Kalau minum karena enak ya silakan. Tapi kalau misalnya minum karena ingin mencari manfaat dari kafeinnya juga, jadi harus perhatikan kapan waktu meminumnya. Dan sekarang kita lanjutkan Bang Kakak dengan lagu dari Dewa 19 berjudul Kangen, tentunya versi keroncong. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

Sebuah lagu bangga berjudul Bandung Jakarta dari Waryoto. Nah, dari lagu tadi kita ke informasi seputar gaya hidup atau lifestyle ya. Mungkin abang kakak banyak yang setiap harinya tuh melihat gadget atau melihat layar komputer gitu ya, sampai lupa waktu, udah 1 jam melihat itu terus sampai mungkin matanya berair. Nah, itu jangan sampai diteruskan abang kakak. Untuk menghindari mata yang kurang sehat gara-gara melihat gadget, itu abang kakak bisa melakukan prinsip 20-20-20. Apa itu 20-20-20 ya? Totalnya 60 jadinya. Maksudnya setiap 20 menit, abang kakak itu alihkan fokus mata abang kakak itu ke objek sekitar yang jaraknya itu 20 kaki. 20 kaki itu berapa meter? Nah, kalau dikira-kirakan itu 6 meter. Dan itu dilakukan selama minimal 20 detik mengalihkan pandangannya. Jadi jelas ya, 20 menit menatap layar, kemudian lihat yang 20 kaki jauhnya selama minimal 20 detik gitu. Jadi 20-20-20. Dan dengan melakukan hal itu, tentunya abang kakak bisa mengurangi ketegangan otot mata, mencegah mata kering, dan juga mengistirahatkan mata sejenak supaya nyaman untuk digunakan kembali melatap monitor gitu. Dan sekarang kita putar lagu selanjutnya abang kakak. Kali ini Linggar Jati dari Sundari Sukoco. Jangan kemana-mana, tetap di area di Pro 4 Medan.

Sahabat budaya, salah satu peninggalan purbakala nenek moyang masyarakat suku Pakpak, Sumatera Utara, diantaranya adalah mejan. Mejan merupakan prasasti patung batu yang sudah berumur ratusan tahun silam, yang diukir menyerupai seorang raja Pakpak yang sedang menunggangi hewan seperti gajah ataupun kuda. Batu ini diyakini memiliki aura mistis tersendiri, serta suatu simbol kebanggaan dan kemasyuran kerajaan suku Pakpak tempo dulu.

Sampai di sini dulu Kakak Maron menemani untuk hari ini ya, di acara dan juga siaran kali ini. Nanti setelah ini akan ada Shirley yang menemani di acara Pro Dangdut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: langsung dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan. Di Pro Dangdut, makin asik makin yahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik makin yahut.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak semuanya, hai. Berjumpa kembali bersama saya Levika di hari Kamis ya, 24 September 2026 di Prodangdut. Makin asik, makin Yahud. Dan pastinya Bang Kakak Sherly akan menemani aktivitas sore sampai malam Bang Kakak pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tapi kita awali di Prodangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di sini pastinya Bang Kakak bisa request lagu dangdutnya melalui line telepon 0618463115 atau melalui chat WhatsApp di 0811614248. Abang Kakak sudah makan siang dong pastinya ya, tapi lebih enak lagi makan siangnya pakai sambal lado. Rasanya gurih pedas gimana gitu ya. Sambil dengerin satu buah lagu dari Ayu Ting Ting, ini dia sambal sambal balas sambal lado. Tetap di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 perempuan Medan, suara budaya Nusantara Prodangdut. Makin asik, makin yahut. Masih bersama Sherly pastinya Bang Kakak sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kita di Prodangdut dulu ya. Tapi Sherly gak sendiri nih ya Bang Kakak. Ada siapa aja nih?
1: Halo, saya Nabila.
0: Nabila, gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Oke deh, ada siapa lagi Tuj? Halo.
2: Halo.
0: Ada Najwa ya.
2: Najwa.
0: Najwa bukan Alia. Oke deh Bang Kakak. Jadi ya Bang Kakak silakan request lagu dangdutnya. Satu penelpon beruntung dulu ya. Siapa nih kita angkat? Boleh di 061-846-3115 atau chat WhatsApp di 0811-614-2248. Halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, makin yahut.
0: Makin asik,
2: makin yahut.
0: Ulang.
3: Prodangdut, makin asik, makin yahut.
0: Asik, asik, asik. Joss, ada siapa di mana nih?
3: Pendatang baru.
0: Alah, ini memang baru terus. Siapa tuh? Ada siapa nih?
3: Bang Arman.
0: Bang Arman?
3: Iya, Bang Arman masih buka.
0: Iya, gimana kabarnya?
3: Baik, seperti kabar Sherly juga.
0: Aku nggak sendiri nih, baik-baik kami semua di sini.

0: Iya, selama lah.
1: Oke lah. Lagunya apa nih?
0: Lagunya Semua Untukmu.
1: Semua Untukku?
0: Iya.
1: Betul lah.
0: Iya, Semua Untuk Sherly.
1: Oh iya, Semua Untukmu ya?
0: Dari Macica Mukhtar.
1: Yang ada dari Adi Dinat. Macica Mukhtar ada. Oke, siap.
0: Iya.
1: Oke, nanti kita putarnya setelah azan asar ya.
0: Iya, siapa teman Sherly itu?
1: Ada siapa tuh?
2: Ada Bibil,
0: Najwa,
1: Najwa dan Bibil. Tapi ini Najwa PKL.
0: Najwa PKL bukan Najwa Tanjung Balai.
1: Bukan.
0: Oke ya.
1: Oke.
0: Buat Sherly selamat tugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin. Tetap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Abang Kakak, karena sudah pukul 2.15 lebih 25 menit, nanti lagu dangdutnya kita putar dan kita angkat telepon lagi ya, Bill dan juga Najwa. Jadi pastikan tetap di 88,4 Perempuan Medan,
2: Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Enak dua, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Perempat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Perempat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Perempat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Perempat FM, suara budaya Nusantara.

0: Bisa request di acara itu?
1: Bisa dong. Caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Perempat Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin nyahut.

الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. Haji adalah pada bulan-bulan yang telah ditetapkan. Barang siapa yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji, maka janganlah berkata-kata kotor dan jangan berbuat keji serta jangan bertengkar. Perbuatan baik apapun yang kamu lakukan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal.

0: Satu buah lagu dari Roma Irama dengan Haji ya Bang Kakak. Iya, udah kita putarin untuk Kak Ira Tarigan yang tadi udah request lagu dangdut melalui chat WhatsApp kita di 0811614428. Baru kita bacakan nih ya, Pro Dangdut. Assalamualaikum, Sarli, waalaikumsalam. Ira Tarigan di Parapat, lagu terserah kita. Roma Irama buat Sarli dan kawan-kawan, selamat bertugas dan sore baik, amin. Oke deh, Abang Kakak, silakan lagi gabung di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614428. Kalau Bibil dan Najwa bilang Pro Dangdut, Abang Kakak jawabnya makin asik makin yahut. Kita angkat dulu nih. Halo. Mana? Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik makin
0: yahut. Iya. Ada siapa di sana?
1: Ada Cynthia di mana? Siapa?
0: Ada Sherly, ada siapa lagi?
2: Ada Bibil.
0: Ada Najwa. Iya.
1: Baru ya di produk tempat ya, Bibil.
0: Bibil ini iya, orang baru. Kita rekrut dia.
1: Kenapa enggak ada on air ya? Produk gua rusak semua produk.
0: Produk rusak. Aduh, enggak tahu sih.
1: Tahu dari tadi pagi tuh enggak siaran lagi.
0: Dari tadi pagi ya? Oh, coba melalui RRI digital aja nih, Kak Cynthia.
1: Enggak bisa jadi

0: ke 0618463115. Halo, Pro Dangdut.
1: Asik-asik nyahut.
0: Iya. Siapa-siapa Bu Radminya? Halo.
1: Halo, Bil, Nandil, Nandajwa.
0: Iya, Bu. Halo.
1: Nona, apa di kabar Nona?
0: Alhamdulillah, sehat. Nona yang di sana gimana? Nona yang di sana?
1: Ya?
0: Nona yang di sana gimana kabarnya Nona?
1: Kabar siapa?
0: Nona. Nona Bu Radmi. Ya Allah. Bu Radmi gimana kabarnya?
1: Bu Radmi saya selalu bahagia. Tertawa
0: terus. Ketawa dulu kita. Iya.
1: Kalau ya sama Najwa yang baru ya. Kalau Bu Radmi naik. Kabar besok sini bahagia. Tertawa terus. Tertawa ya.
0: Iya tertawa. Iya. Udah ketawa terus orang ini. Bu Rani udah makan siang?
1: Udah dari tadi, No.
0: Ii, pakai apa tadi, Tuch?
1: Pakai apa ya? Pakai ikan lah.
2: Enak kali.
0: Sike, kemari lah Sike. Bu Rani.
1: Ya.
0: Lagunya apa itu?
1: Bu Rani gampang-gampang aja, gak susah.
0: Apa
1: tuh?
0: Hah?
1: Sakitnya tuh di sini.
3: Cita-cita tak sakitnya tuh di sini.
0: Oh, sakitnya tuh di sini.
1: Ah, bukan di mana-mana, di sini sakitnya.
0: Iya, semoga cepat sembuh ya kan. Oke.
1: Ya, cepat mendapatkan jodoh yang setia and soleh.
0: Amin.
1: Jadi nama Jawa juga ya.
0: Iya, Bibil juga Bibil.
1: Dapat dapat jodoh yang sia and soleh.
0: Amin.
1: Tiga-tiganya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi. Oke. Halo, Pro Dangdut.
4: Makin asik makin nyahut. Assalamualaikum Kak Selin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ririn.
4: Iya, apa kabar Kak Selin?
0: Sehat alhamdulillah. Aku enggak sendiri nih, Ririn.
4: Hah?
0: Aku enggak sendiri.
4: Oh iya, ada Kak Najwa. Tadi Kak, siapa tadi?
3: Bibi.
4: Salam kenal dari Ririn baru damangi ini galang, Kak.
3: Salam kenal.
0: Iya. Ririn gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, baik. Sehat yang pastinya bahagia selalu.
0: Alhamdulillah. Lagunya
4: cuacanya
0: apa nih?
4: Tadi tanya, cuacanya gimana?
0: Cuacanya nih? Gimana nih?
4: Kalau cuacanya di sini haredang.
3: Oh, panas
0: di sini. Mendung di sini. Tadi sempat hujan juga.
4: Oh iya, di sini kayaknya udah berapa hari enggak ada hujan, Kak. Memang udah mendung gelap, udah berangin tapi enggak jadi hujan.
0: Emang di sini mendung tapi hatiku gersang.
3: Iya.
0: Ya, apalagi udah mau hari Sabtu
4: nanti
0: nih.
4: Ririn siram ya.
0: Siram lah ya, pakai duit. Oke, deh, lagunya apa nih?
4: Kak, lagunya dari Retina, Kak.
0: Siapa?
4: Dari Retina.
0: Retina?
3: Revina.
4: Iya. Keramat.
0: Keramat? Yang ada dari Roma Irama nih?
4: Yang dari Retina nggak ada?
0: Nggak.
4: Nggak ada. Jadi
0: yang ini
4: apa
0: aja
4: ya?
0: Lah, Roma Irama.
4: Ya udahlah kalau boleh, nggak apa-apa.
0: Oke deh.
4: Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, kita ke lagu dulu ya. Okay. Nanti bakal balik lagi di Pro Dangdut.
3: Makin asik, makin yahut.
0: Tetap di 4 Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Prodangdut,
1: Prodangdut,
2: Prodangdut,
0: Prodangdut,
2: Prodangdut,
3: Prodangdut, makin asik, makin yahut.
4: Indonesia berdangdut,
5: Indonesia berdangdut,
4: Indonesia bergoyang.

Satu buah lagu dari Alvin Zubaidah dengan Pecah Seribu ya, kakak requestan dari Kak Krakatau sudah diputerin ya. Silakan lagi untuk kakak yang masih mau request lagu dangdutnya melalui line telepon kita 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614424248.

Masih di WhatsApp nih sama kakak, ada Alia mau request lagu Rena Movie ya dengan Peluklah Aku. Oke siap, nanti aku putarkan, ditunggu ya.

WhatsApp nih ada Anwar Prodangdut. Makin asik makin ya. Request dong lagu Perih di Kesakitan. Oke, dari Yofi Amilas. Oke, siap. Nanti aku putarkan ya.

Prodangdut, makin asik makin yahut. Mau request lagu Permata Dinda. Oke, dari Nana Mardiana ya. Ini gak ada namanya dari siapa. Oke deh, nanti bakal aku putarin, ditunggu aja ya.

88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Pukul 16.49 menit waktu Indonesia Barat. Abang Kakak masih ada waktu ya. Untuk Abang Kakak mau request lagu dangdutnya di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Sambil dengerin Sherly siaran, mungkin ada di antara Abang Kakak yang lagi berkendara ya. Hati-hati di jalan Abang Kakak. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintasnya dan utamakan keselamatan daripada kecepatannya. Di sekitaran Gatsu ini mendung Abang Kakak ya. Tadi pukul 14.04 hujan juga. Dan sekarang masih mendung aja nih Abang Kakak. Tetap waspada sekali lagi untuk Abang Kakak yang lagi di kemacetan. Tetap jaga emosinya ya. Jangan mengamuk ya kan, karena semua orang juga lagi balik untuk pulang nih ya Abang Kakak. Oke deh, request lagu dangdutnya di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Aku lihat dulu nih, sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin asik makin yakut. Mau request lagu Putri featuring Phil dan Yang Akhir Sebuah Cerita. Oke okay. Oke, kayaknya satu aja deh nih yang bisa request ya. Untuk yang gak sempat jangan khawatir ya, ikuti selalu program Pro Dangdut Makin Asik Makin Yahut setiap harinya pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Gak sempat lagi ngangkat telepon Abang Kakak, karena ini udah jam 16.51 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjut nanti ke segmen selanjutnya, Just More Music, pukul 17 sampai dengan pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.
1: Ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RR.

8,4 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Mengkakak saatnya kita dengarkan kajian Islami Mutiara Pak Mutiara sore ya. Edisi hari Kamis 24 September 2026 kali ini bersama Ustadz mana nih? Ustadz Haji Husain Ali LC dari Pokja Lukemenak Medan dengan tema mencari buah amal ibadah. Kami bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Man aradat dunya fa'alayhi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alayhi bil ilmi wa man aradahuma fa'alayhi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Faqala ta'ala fi kitabihil 'azim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Kembali kita pada sore yang berbahagia ini dalam kajian Mutiara Sore. Para pendengar RRI Pro 4 FM Medan yang dirahmati Allah Ta'ala. Judul kita pada sore ini adalah Buah Amal Ibadah. Di dalam kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, man wajada thamarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Barang siapa yang dapat merasakan buah amal ibadahnya di dunia, itulah tanda diterimanya amal ibadahnya di akhirat. Buah amal ibadah dapat dirasakan dengan manisnya dan lezatnya ketika kita melaksanakan ibadah tersebut. Juga dapat diketahui dari kelezatan dan kenikmatan di waktu seorang hamba melaksanakan ibadah-ibadahnya. Terasa sebagai nikmat yang tak ada taranya apabila seorang hamba belum mampu merasakan kelezatan dan manisnya amal ibadah. Berarti ia belum mengenyam buahnya ibadah tersebut. Apabila buah amal ibadah itu belum dirasakan, berarti ia mendapatkan sesuatu pun di akhirat, tidak menikmati hasil amal ibadahnya sendiri. Para pendengar RRI Pro 4 FM Medan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Al-Ghulam menerangkan, saya telah melatih diri sholat untuk melaksanakan sholat Qiyamul Lail selama 20 tahun. Barulah saya dapat menikmatinya sholat malam itu setelah menjalankan lamanya 20 tahun. Setelah 20 tahun saya melatih diri saya terus menerus. Itulah yang saya dapatkan hasil dan buah amal ibadah. Kemudian Al-Imam Sabit Al-Banani menjelaskan pula, saya telah melatih diri saya membaca Al-Quran selama 20 tahun. Setelah 20 tahun itu baru saya dapat merasakan kenikmatannya. Sehingga ketika satu hari saya tidak membaca Al-Quran, adanya rasa kehilangan di dalam diri saya. Sebagian ulama menjelaskan lagi, adapun membaca Al-Quran itu barulah akan memperoleh kelezatan dan manisnya ibadah itu ialah dengan menertibkan bacaannya. Menikmati bacaan Al-Quran atau zikir atau sholat malam adalah buah yang manis cita rasanya dari ibadah seorang hamba. Seperti juga seorang hamba membiasakan membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan meresapi di dalam hatinya. Para pendengar RRI Pro 4 FM Medan yang dirahmati Allah. Di zaman kita, lebih-lebih di akhir zaman ini, banyak kita melihat kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah, apakah sholat malam, atau membaca Al-Quran, atau berzikir, atau bahkan sholat lima waktu sehari semalam, hanya sekedar melepaskan kewajiban. Bahkan merasakan itu merupakan beban. Sehingga hasil daripada ibadah itu sendiri, umpamanya sholat, Allah Ta'ala katakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat adalah dia dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Al-Quran menjelaskan bahwa hasil ibadah sholat fardu lima waktu sehari semalam yang dilakukan oleh setiap seorang muslim adalah dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Berapa banyak orang yang melaksanakan sholat lima waktu, tapi mencuri dia tetap lakukan, berzina dia tetap lakukan, korupsi dia tetap lakukan, dan menggunjing orang dia tetap lakukan. Artinya bahwa hasil daripada ibadah yang dia lakukan adalah tidak memberikan bekas ke dalam jiwa dan rohnya. Sehingga kalau kita amati, ini adalah seperti pepatah yang mengatakan harang habis besi binasa. Artinya apa? Sampah yang dikirim oleh seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tentu kita saja kalau diberikan sampah, kita akan membuangnya dan kita tidak akan menerimanya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang mengaku dirinya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kenyataannya adalah dia melaksanakan ibadah yang berbentuk sampah yang dikirimnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para malaikat selalu mengutuk kepada orang yang melaksanakan salat. Bahkan Al-Qur'an sendiri mengatakan fawailul lil musallin, celakalah orang yang melaksanakan salat. Yang mereka alladzina hum an salatihim sahun, mereka melaksanakan salat tapi mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka di dalam salatnya lalai, tidak mengingat Allah, tidak mengagungkan Allah, tidak membesarkan Allah. Bahkan setelah dia salat tidak ada pengaruh ke dalam dirinya, sehingga orang tersebut dalam menjalani kehidupannya mendapatkan kesesatan. Para pendengar RRI Pro FM Medan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika berzikir dengan Asmaul Husna, menyebut nama-nama Allah dengan perasaan yang mendalam dan pikiran yang cemerlang serta dada yang luas, mengkhidmati kebesaran Allah dari sifat-sifat kesempurnaannya. Imam Abu Turab mengomentari, apabila seorang hamba bersungguh-sungguh dalam satu amal, niscaya ia akan merasakan manisnya amal ibadah. Itulah sesuai dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan kepadanya jalan yang seluas-luasnya, semudah-mudahnya. Ketika dalam menghadapi tantangan kehidupan di dunia ini, dia tidak akan merasa kesulitan. Apapun permasalahannya dan problemanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepadanya, sehingga dia di dalam petunjuk Allah dan naungan Allah. Suatu amal akan ditolak dan tidak merasakan kemanisannya adalah amal ibadah yang masih bercampur dengan kehendak lainnya, seperti riya, ujub, dan hubbud dunya. Semua amal ibadah yang dijalankan dengan penuh ketaatan dan dihiasi dengan keikhlasan seorang hamba, niscaya akan diperolehnya kelezatan dan manis manisnya ibadah tersebut. Dan akan diperoleh buahnya di akhirat dengan sempurna. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal Baqarah. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilu shalihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziquna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Artinya, Jibril Allah Ta'ala perintahkan, berikanlah kabar gembira kepada siapa? Kepada orang yang beriman, kepada orang yang beramal soleh, bahwa mereka adalah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala jannah, yaitu surga, di mana surga itu mengalir di bawahnya air. Kullama ruziku minha, manakala didapati di dalam karunia-karunia yang ada di surga berupa buah-buahan, dia akan berkata, hadzal ladzi razaqna, inilah buah-buahan yang dulu kami makan di dunia. Ternyata di dunia seperti anggur, apel, rasanya 99 kali lipat lebih enak makanan dan buah-buahan yang ada di surga. Para pendengar RRI Pro FM Medan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita untuk meningkatkan kualitas amal ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan konsep muraqabah dan muhasabah. Muraqabah artinya penelitian kita, kita melihat keadaan kondisi batin kita. Apakah dalam kita melaksanakan ibadah memberikan pengaruh terhadap diri kita di dunia ini makin lebih baik. Itulah konsep muraqabah, sehingga kehadiran hati kita kepada Allah, terasa kita dekatnya bersama Allah, sehingga turunnya pertolongan Allah. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan adalah pertolongan Allah, Allah pastikan turun kepada orang yang beriman. Kemudian konsep muhasabah, itulah kita memeriksa keadaan zohir kita. Apakah dari mulai bangun tidur kita, kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Apakah kita membaca doa setelah bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Karena di zaman kita ini, orang muslim bangun tidur yang teringatnya adalah HP Android-nya, WA-nya, tugasnya, bukan doa yang diucapkannya bahwa dia memuji kepada Tuhannya, yang padahal Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia-Nya, yaitu ruh masih ada di dalam diri manusia tersebut. Barangkali demikian tausiah singkat kita. Moga-moga memberikan suatu motivasi iman kepada kita untuk kita terus menghadapi tantangan kehidupan, sehingga kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Pro 4 RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 4 Medan.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan Motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan Tausiah Islami. Hanya di Religi Sore Islami, Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Perempuan Medan Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak sudah pukul 18.09 waktu Indonesia Barat ya. Artinya kita masuki segmen lagu-lagu religi islami sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan untuk Bang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempuan Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

0: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat.
1: Maka saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Allah.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap perintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup

0: Alkisah, ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak? Si tukang gorengan lantas menjawab, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu, Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya. Setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak, kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah. Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
1: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia, kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai. Dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya.
2: Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab.
3: Kami melihat simbol asapmu.
4: Koma 4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama? Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kau belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu nggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku nggak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
0: Iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.

0: Setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
1: Oh, jadi kok pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
0: Iya, Kak.
1: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kok bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
0: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
1: Ih, banyak kali. Kok bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

8.4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Ragam Irama Nusantara, Budaya Nusantara. Serli hadirkan ke ruang dengar Bang Kakak sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Satu jam terakhir kebersamaan kita, ya Bang Kakak, pasti Serli masih memutarkan lagu-lagu enak khas Perempuan dan juga menghadirkan informasi-informasi dari seluruh penjuru tanah air. Jadi pastikan untuk Bang Kakak tetap dengarkan 88.4 Megahertz ataupun melalui stream di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Tetap di 88.4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, dua salat yang memiliki keutamaan yang besar adalah salat subuh dan salat isya. Dua salat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada salat isya dan salat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak." Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah salat isya.

0: 88,4 Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Pukul 19.53 menit waktu Indonesia Barat. Abang Kakak ya, saatnya Sherly harus pamit dari ruang dengar Abang Kakak. Dan nanti ya bakal ada Kak Hanum yang akan nemenin aktivitas malam Abang Kakak semuanya. Tetap bahagia selalu Abang Kakak. Dan juga pastinya tetap semangat dan menjalani hari ini dengan gembira di sisa waktu kita ya. Sherly pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
2: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
1: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Bapak,

Radio Republik Indonesia Medan mempersembahkan drama legenda dengan judul Melanggar Sumpah. Diangkat dari legenda asal mula Danau Toba. Adaptasi naskah Bung Sis. Teknik rekaman Suyanto. Dimainkan oleh Teater Antena Medan dengan para pelaku Andi Mukli sebagai Toba, Indah sebagai Putri, dan Samosir diperankan oleh Mumun dengan sutradara Edi Siswanto. Selamat menikmati.

Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa di wilayah Sumatera Utara, di Tapanuli, tinggallah seorang laki-laki bernama Toba. Toba adalah seorang petani yang sangat rajin bekerja, menanam sayuran di kebunnya sendiri, dan dia tinggal di gubuk kecilnya seorang diri. Terkadang untuk melepaskan kepenatan, dia pun sering pergi memancing ke sungai besar dekat kebunnya. Begitulah, pada suatu hari, dia beruntung mendapatkan seekor ikan emas besar di sungai itu. Dengan hati yang gembira,

0: Siapakah perempuan itu?
1: Saya Putri, Bang. Bukan Begum.
2: Amang. Cantik kali kau, Dek. Anak siapa kau? Hah? Kenapa ada dalam kamarku?
1: Sayalah ikan yang abang tangkap tadi, Bang.
2: Ikan? Bah, jangan main-main kau, ah. Kau pikirnya aku udah gila?
1: Betul, Bang. Saya tidak main-main.
2: Betul. Mimpinya aku ini. Jadi adik ini adalah ikan yang kutangkap di sungai tadi, yang di dalam ember ini tadi. Tapi kenapa bisa tiba-tiba menjadi perempuan cantik kayak gini?
1: Sebenarnya dulunya saya adalah putri, Bang. Tapi karena melanggar peraturan di kayangan, saya dikutuk dan berubah menjadi ikan. Dan sudah ditentukan bahwa kutukan itu akan lenyap jika saya disentuh oleh seorang laki-laki yang masih perjaka.
2: Hei, kalau soal perjaka, sudah pasti itu. Tapi betulnya ceritamu ini?
1: Betul, Bang.
0: Begitulah, setelah bercerita tentang asal-usulnya, dan Toba pun yakin bahwa dia tidak sedang bermimpi, akhirnya Toba pun memintanya menjadi istrinya. Putri yang cantik itu mau, asalkan Toba mau memenuhi satu persyaratan.
2: Nah, jangankan satu syarat, 100 syarat buat, abang akan memenuhinya.
1: Satu saja, Bang. Kalau abang tidak melanggarnya, mudah-mudahan kita bahagia selamanya, Bang.
2: Ah, baiklah. Apa syaratnya?
1: Sesulit apapun hidup kita nanti, sehebat apapun pertengkaran dalam rumah kita nanti, abang tidak boleh menyinggung asal-usul saya. Termasuk kepada anak-anak kita nanti, Bang. Semarah apapun abang kepada mereka, abang tak boleh menyebutnya anak ikan. Kalau abang melanggarnya, akan ada bencana besar menimpa kita, Bang.
2: Bah, cuma itu syaratnya. Kecil lah itu. Pokoknya, Dek, abang bersumpah akan menjaga rahasia dan mematuhi syarat itu. Ah, jadi sekarang langsunglah kita kawin. Oh, Amang, Amang, Amang, Amang. Akhirnya anakmu ini punya istri. Terima kasih, Debata.
0: Begitulah, akhirnya Toba dan Putri menjadi suami istri. Mereka hidup berbahagia hingga lahirlah seorang putra mereka yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang manja dan sedikit nakal.
2: Dia lagi yang menghabiskan makanan.
1: Ada apa, Bang? Kenapa berteriak-teriak?
2: Ada apa kau bilang? Anakmu itulah. Macam tak pernah diajar dia. Orang-orang kampung sudah banyak mengadu tentang kenakalannya. Sudah berapa kali ku bilang, ditahan sedikit nafsu makannya itu, tapi tetap saja diulanginya lagi. 100 kali dibilang, 102 kali diulanginya lagi.
1: Dihabiskannya lagi sarapan abang. Sudah

0: Lah bang, namanya juga anak-anak. Abang, sebentar ya, kubuatkan lagi buat abang.
1: Sudah, nggak usah. Ini sudah keterlaluan. Dia harus dihukum. Panggil dia.
0: Tapi bang.
1: Panggil dia, kubilang.
0: Samosir.
2: Iya, ma.
0: Kemarilah, nak.
1: Samosir, apa yang waktu itu kau janjikan sama bapak, ha? Kau melanggar janjimu lagi, kan? Sekarang, bapak harus menghukummu. Kau tidak boleh tidur di rumah ini sebelum kau bisa mengendalikan rasa laparmu itu.
2: Ampun, bapak. Ampun. Aku janji tidak mengulanginya lagi.
0: Bang, bang, Samosir masih kecil, bang. Nanti kalau Samosir sakit bagaimana, bang? Abang tega melihat dia tidur di hutan dan kelaparan. Bang, Samosir belum tahu apa-apa, bang. Dia masih kecil.
1: Masih kecil kau bilang. Gak kau tengok badannya itu sudah sama besarnya dengan aku. Hah? Ini, inilah jadinya kalau anak ini terus dimanja. Dia selalu bertindak sesuka hati, tidak memikirkan orang lain. Kalian berdua sama saja.
2: Ampun, Pak. Samosir takut. Jangan usir Samosir, Pak. Ma.
0: Bang, kalau abang memang ingin menghukum Samosir, silakan bang. Tapi aku mohon, abang jangan mengusir Samosir dari rumah, bang. Hanya itu permintaanku, bang.
1: Samosir, karena mamamu yang meminta, aku tidak bisa menolak. Aku tidak jadi mengusirmu. Sudahlah. Aku mau ke ladang. Tolong cepat sikit diantar makananku nanti.
0: Iya, bang. Iya.
3: Begitulah. Dengan perut yang belum terisi, Toba pun pergi ke ladang. Dan siang harinya, sang istri menyiapkan makanan dan menyuruh anak mereka, si Samosir, mengantar makanan ke ladang. Tapi seperti biasa, Samosir tidak langsung pergi ke ladang. Dia asik bermain-main sambil memanah burung di tepi hutan.

0: Siap-siap kau ya. Kau rasakan tembakan samosir ini. Meleset lagi. Aduh, mati aku. Sudah tengah hari rupanya. Aku kan harus mengantar makanan ini untuk bapak. Aduh. Begitu aku pergilah mengantar makanan ini.
1: Samosir bergegas menyambar bungkusan makanan bapaknya. Tapi tiba-tiba hidungnya mencium sesuatu.
0: Harum sekali makanan ini. Aduh. Tiba-tiba perutku lapar. Tapi ini kan punya bapak. Tapi harum sekali. Aduh, gak tahan aku. Tapi ini kan punya bapak. Tapi aku lapar.
2: Samosir, cepat kau antar makanan bapakmu ini, nak. Ingat pesan mama. Jangan kau makan bekal bapakmu ini lagi. Nanti dia marah lagi. Kalau kau masih lapar, pulanglah cepat. Makan di rumah.
0: Aduh, bagaimana ini? Aku tak tahan. Harum sekali masakan mama ini. Lapar kali aku. Pasti enak kali ini. Tapi nanti bapak marah. Tapi lapar kali aku. Aduh. Tadinya itu bapak marah. Tapi enak kali ini. Lapar aku juga. Tapi nanti bapak marah. Tapi enak aku rasa. Lapar aku.

Sementara itu, di ladang, Toba yang sejak tadi pagi bekerja dengan giat mencangkul sawahnya, mulai kelaparan karena sejak pagi belum sarapan.

0: Untuk sementara, cukuplah ini. Sudah semakin tua aku rupanya. Istirahatlah dulu. Lagi pula, perutku sudah minta diisi. Tapi dari tadi ku tunggu-tunggu gak datang-datang juga makanannya. Hai, laparnya perutku. Mananya makananku ini? Kenapa belum diantar? Sudah lewat tengah hari. Memang anak sama mama sama saja. Itu dia. Datang juga akhirnya. Samosir. Kenapa lama sekali?
1: Iya, Pak, ini.
0: Nah, kau tahu Bapak sudah kelaparan, ha? Makanannya, ah? Kenapa kosong?
1: Maaf Pak, tadi Samosir sangat lapar. Ya terpaksa Samosir makanlah bekal Bapak.
0: Apa?
1: Apa?
0: Kau makan lagi bekal Bapak? Samosir.
1: Pak,
0: kau tahu Bapak ini bekerja di ladang kan? Dan sejak pagi tadi belum makan, ha?
1: Aduh, ampun, Pak.
0: Tidak.
1: Aduh, ampun, Pak.
0: Kau sudah keterlaluan.
1: Ampun, Pak.
0: Tidak ada ampun. Memang bukan anak manusia kau. Botol mahu anak dideke. Anak keturunan ikan. Pergi kau.
1: Mama.
2: Tiba-tiba alam berubah. Petir menyambar dan hujan pun turun dengan derasnya. Entah dari mana datangnya, ibunya sudah berdiri di hadapan mereka.
3: Suamiku, kau telah melanggar. Bisa dipercaya. Sekarang kau rasakanlah akibatnya. Samosir anakmu. Sekarang pergilah ke puncak bukit dan naiklah ke pohon yang paling tinggi di sana.
1: Ya, Ma.
3: Cepatlah, Nak.
1: Ya, Ma.
3: Sebentar lagi kampung ini akan tenggelam, Nak.
1: Ya, Ma.
3: Pergilah
1: ya.
3: Cepat, Samosir.
2: Begitulah, mendadak langit menjadi gelap. Kilat menyambar disertai bunyi guruh yang menggelegar. Putri kemudian melompat ke dalam sungai. Ia berubah menjadi seekor ikan besar lagi. Pada saat yang sama, sungai itu pun banjir besar dan turun pula hujan yang sangat lebat. Beberapa waktu kemudian, air sungai itu meluap kemana-mana. Dan tergenanglah lembah tempat sungai itu mengalir. Toba tak bisa menyelamatkan dirinya. Ia tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan, genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar.

Di kemudian hari, orang-orang menyebut danau itu dengan nama Danau Toba. Dan pulau kecil yang berada di tengah-tengahnya dinamai Pulau Samosir.

Demikian tadi drama legenda dengan judul Melanggar Sumpah, diangkat dari legenda asal mula Danau Toba. Adaptasi naskah Bung Sis. Teknik rekaman Suyanto. Dimainkan oleh Teater Antena Medan dengan sutradara Edi Siswanto. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Haras. Majua-jua. Anjua-jua.

Pusparagam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

Masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam abang dan kakak, dimana saja anda berada ya. Senang sekali Hanum yang akan menemani abang dan kakak dari pukul 20 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tadi kita sudah dengarkan drama legenda dengan judul Melanggar Sumpah ya, yang sudah dihadirkan dari pukul 20 sampai pukul 20 lewat 19. Dan hari ini kita akan bahas tentang obrolan budaya Pak-Pak ya, obrolan Sumatera Utara. Khusus hari ini biasanya kalau Kamis malam Jumat itu biasanya kita ada di budaya Pak-Pak ya. Akan Anu hadirkan juga lagu-lagu Pak-Pak sampai 1 jam ke depan. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Jojong merupakan sebutan dari rumah adat suku Pakpak Dairi, yaitu rumah panggung yang terdiri dari ijuk sebagai atapnya dengan atap yang bertingkat dua. Bentuk atap yang melengkung dianggap sebagai keberanian dalam menjunjung tinggi adat walaupun menghadapi resiko yang berat. Di atas lengkungan atap diletakkan tanduk kerbau yang secara tradisi merupakan lambang keberanian, jiwa kesatria, serta kepahlawanan. Di atas pintu rumah adat Pakpak biasanya ada gambar sepasang cicak dan payudara wanita yang melambangkan kesuburan. Yang uniknya lagi, salah satu dari rumah adat Pakpak adalah pintu masuk yang letaknya di bagian kolong rumah. Hal ini melambangkan sikap rendah hati dan tidak sombong.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Promat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Beru Situan dari Sohya Trio ya. Terdapat berbagai keunikan dalam daftar marga pak-pak dan ada beberapa marga pak-pak di situs dispar.com Pakpak Barat Kabupaten ya. Suku Pakpak ini merupakan subkelompok dari kelompok etnis Batak dan sebagian besar masyarakat Pakpak ini tinggal di Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Dairi dan Pakpak Barat serta sebagian wilayah Aceh. Suku Pakpak memiliki sistem klan patrilineal yang dikenal sebagai marga dan sistem ini memainkan peran penting dalam struktur sosial dan identitas budaya Batak. Ada beberapa daftar marga Pakpak dan wilayah persebarannya. Ada Pakpak Simsim yang tersebar di wilayah Kabupaten Pakpak Barat. Marga Pakpak Simsim ini diantaranya adalah Berutu, Banurea, Sinamo, Boang Manalu, Padang, Sitakar, Manik, Lingga, Tinendung, Kabeaken, Limbong, Cibro, dan Solin. Selain itu ada Pakpak Kepas yaitu terdapat di wilayah Kecamatan Silima, Pungga-Pungga, Tanah Pinem, Purbuluan, dan Sidikalang di Kabupaten Dairi. Marga yang ada di Pakpak Kepas ini antara lain adalah Ujung, Angkat, Bintang, Cepah, Bako, Kuda Diri, Maha, Gajah Manik, dan Gajah. Nanti akan kami informasikan lagi ya marga-marga apa aja yang ada di Pakpak dan daerah-daerahnya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Prompat Medan Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, salah satu peninggalan purbakala nenek moyang masyarakat suku Pakpak Sumatera Utara, diantaranya adalah mejan. Mejan merupakan prasasti patung batu yang sudah berumur ratusan tahun silam, yang diukir menyerupai seorang raja Pakpak yang sedang menunggangi hewan seperti gajah ataupun kuda. Batu ini diyakini memiliki aura mistis tersendiri serta suatu simbol kebanggaan dan kemasyuran kerajaan suku Pakpak tempo dulu.

merupakan makanan bagi mereka yang hendak berangkat berperang dengan harapan bisa membangkitkan semangat dan keberanian. Peleng adalah nasi yang ditumbuk dengan kunyit sampai bentuknya menjadi nasi lembek. Biasanya, pasangan nasi peleng ini adalah gulai ayam serta rendang. Untuk menambah cita rasa saat menyantapnya, nasi peleng juga kerap disuguhkan dengan jengkol dan petai mentah, ditambah lagi dengan buah cabai rawit atau cabai merah yang ditancapkan pada nasi peleng. Peleng bagi masyarakat Pakpak terdiri dari 5 macam, seperti peleng kelasan, simsim, boang, kepas, dan peleng pegagan. Filosofi dari kelimanya tetap sama, akan tetapi yang membedakannya adalah dari pengolahannya.

Terima kasih Amaran Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Pak-pak Pegagan ini ada di wilayah Kecamatan Sumbul, Pegagan Hilir dan Tiga Lingga di Kabupaten Dairi. Marga yang ada di pak-pak ini adalah Lingga, Maibang, Matanari, Manik dan Siketang. Selain itu ada pak-pak Klasen yang ada berada di wilayah Kecamatan Parlilitan dan pak-pak di Kabupaten Humbang Hasundutan serta Kecamatan Barus di Kabupaten Tapanuli Tengah. Marga yang ada di pak-pak Klasen ini antara lain adalah Tumangger, Anak Ampun, Siketang, Kasogihen, Tinambunan, Maharaja, Mekah dan Beras Mungkur. Selain itu ada pak-pak Bawang yaitu memiliki dialek khas yang disebut dengan dialek Bawang serta mendiami dari wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subuh Salam Provinsi Aceh. Marga yang ada di pak-pak Bawang ini adalah Sambo, Panarik dan Saraan ya. Untuk tradisi-tradisi yang ada di pak-pak ini juga ada, nanti akan Anum hadirkan kembali ya. Terus ada juga arsitektur tradisional ya. Salah satunya ada rumah adat pak-pak yang dihiasi dengan ornamen dan ukiran khusus yang memiliki makna simbolis. Dekorasinya juga seringkali menggambarkan unsur-unsur dari alam dan menyampaikan nilai-nilai filosofis yang penting bagi budaya pak-pak ya. Nanti akan Nanu hadirkan informasinya. Kita dengarkanlah dulu lagu-lagu berikutnya ini ya. Ada Enget Janjita ya dari Darmianto Berutu.

Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ya, itu tadi sudah informasi-informasi mengenai pak-pak ya, marga-marganya, terus arsitektur tradisionalnya dan lain-lain sebagainya ya. Sudah Hanum hadirkan ya selama 1 jam lebih ya. Sudah menjelang pukul 21:30 ya, akan ada jazz musik ya sampai setengah jam sebelum kita ada di Sapa Malam Perempat tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
1: Here we go.

0: Just Music from Batia and Imina.
1: Amak pargual pargoci, paridaan na suksuk, parlopan na tabo. Takas do di botohamu, roro kami di sor rombongan sian raya. Jadi permusik nami, baik kamu maju lagu, posni urmai. Mose!

Bang dan Kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita ada di Sapa Malam Perempat ya, tepat pukul 22 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Udah banyak nih ya yang menelpon dari tadi ya. Cuman ya kan waktu Sapa Malamnya pas jam 22 ya. Jadi diangkatnya pas jam 22 juga ya. Itu tadi lagu yang di request sama Bang Togar ya. Udah dari jam berapa tadi WhatsAppnya, teman baru terbaca juga ya. Assalamualaikum Hanum, naburju request Hanondah ya. Saya Hutagalu, Hutagah, Hulugahon, Soluki ya dari. Oh dari cewek ya. Aduh maaf lah ya Bang, cowok pula yang Hanum buat nih lagunya ya. Spesial buat Hanum Tasubut Naburju, tanda tangan Bang Tigor Mauliate Horas ya. Kita angkat dulu ya yang tadi udah nelfon-nelfon nih. Halo.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Parida?
1: Alhamdulillah senang sekali. Udah 9 kali tadi ya, hampir aja lewat.
0: Soalnya Anum kalau misalnya belum jamnya gak mau ngangkat memang. Jahat ya.
1: Kita gak usah buka.
0: Hey, nanti kalau gak dibuka ada yang marah. Bu Parida gimana kabarnya, sehat?
1: Amin, alhamdulillah sehat. Luar dalam.
0: Alhamdulillah ya. Hujan nggak di sini?
1: Walaupun kantongnya.
0: Kantongnya kering-keringan ya. Sama dong kantong kita kering ya.
1: Senem berarti akhir bulan ini kan?
0: Akhir bulan ini ya kan? Mau request lagu apa ini Bu?
1: Lagunya? Tirai Sulam Emas saya udah lama.
0: Tirai Sulam Emas tapi yang DJ. Oke, sapa-sapanya lah dulu.
1: Salamnya pertama untuk Anum yang baik hati nggak hampir putus. Betul kata Lai Togar itu.
0: Naburju ya.
1: Utas suhut Naburju. Salam-salamnya. Dan Ibu Pak Jena Kanjeng habis nih ya, naik ya. Untuk sentis Kak Giman mana nggak naik-naik nih. Udah berapa kali.
0: Kak Giman ya.
1: Untuk Pak Acong-Acong itu. Pak Acong atau?
0: Pak Acong. Pak Atong. Pak Atong.
1: Pak Atong atau Cong?
0: Tong.
1: Pak Atong dimana lah ya.
0: Di Batubara.
1: Ini jauhnya ya Allah Bapak tuh.
0: Iya jauh Bapak itu memang.
1: Bang, apalagi di Tamara, Bang Jainuddin. Kemarin, makasih ya Bang. Untuk Bu Ratni, Bu Wati punya lama nih.
0: Betul, Bu Wati lama nih.
1: Bu Cantik Mani.
0: Gitu loh, ada gitu lohnya loh.
1: Sama aku gak komen deh kalau aku gak pakai lohnya. Bu Cantik Mani, kapan nih kemarin? Adi gak ada tuson. itu untuk Kak Putri Madu, untuk Puan Ina, untuk Mama Rusi, Mama Ezra, Mama Hafiz, Mama Bunga. Itu Koko Bowo, udah di Jalan Pratama, Mas Paijo, Mas Tongat Jack. Tongat Jack, untuk Bang Arman Asibuan, untuk Farina udah ya. Apa lagi nanti lupa lah.
0: Pas sudah tutup nanti baru ingat ya.
1: Pokoknya udah bu Nomi Sipa kemarin udah nyamperin juga. Dah itu aja dulu lah yang ingat. Pantau sensi sudah kan. Untuk semua semuanya lah ya.
0: Oh ya.
1: Utas susut. Itu Togar, memang dia Naburju ya itu Togar. Untuk semua-semua, untuk Anum dan Bekil-Bekil, set-set keluarga.
0: Iya, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam untuk ada sahabat-sahabat Pak.

0: Fira ya, sahabat-sahabat yang jaga parkir. Jadi, Pak Jena tanya udah ya?
1: Udah.
0: Sampai jumpa.
1: Yoi.
0: Cara bilang ya?
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Farida di Sembada ya, yang selalu gabung di awal ya. Terus tadi Bang Tigor ya, request lagu yang tadi udah numputerin ya. Terus ini ada yang dari WhatsApp juga ya, siapa ya? Oh ini dia, Rahman ya, request lagu Getuk katanya ya. Oke, terus ada Bu Ratni juga nih ya. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Hanum, sehat-sehat kan? Bu Ratni mau request lagu si Nona ya, ya yang Minang, Ria Amelia. Salam-salamnya Mama Rizky, Ira Tarigan, Bu Wati, Bu Epa, Putri Madu, Bu Farida Sembada, Puan Ina, Bu Suzana, Umi Sumi, Jengtini, Cynthia Mabar, Pak Abdullah dan Bu Nur, Pak Zainal Tanjung, Opa Rasa, Udayus Rizal Pratama, Koko Bowo, Mas Wira, Mas Jek, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Mas Paris, Mas Anto, Mas Pak Andi, untuk semuanya lah ya, untuk Mbak Hanum yang manis dan baik hati, lancar rezekinya ya, makasih dadah bye-bye. Oke Bu Ratni, langsung Anum catet nih ya, biar langsung nanti Anum puterin. Lanjut, tadi udah Rahman Getuk ya lagunya. Terus siapa ini ya, ada Alfa dan Omega. Oh, selamat malam kakak yang baik hati. Ya yang baik, Leni Marina di Kaperta Ujung, request lagu Batak Bang Marsian Juan Hita dari Joni Marpaung dan Tio Fantapinem ya. Salamnya buat Mama Rizky, bahagia selalu dan semuanya yang lagi mendengarkan Radio Prompat. Salam kekeluargaan semuanya. Terima kasih kakak, sehat selalu. Dari Leni Marlina ya. Leni Marlina. Tadi Rahman ya, belum dicatat, nanti marah pula gak dicatat ya. Kita buka lagi ya, abis ini baru kita puterin lagu-lagunya ya di 0618463115. Halo.
2: Halo Mbak Anum.
1: Halo.
2: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum Mbak Anum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan warga Sergai.
1: Winda.
2: Iya.
1: Iya, apa kabarnya Winda?
2: Alhamdulillah baik.
1: Gimana cuaca di gimana cuaca di Sergei?
2: Alhamdulillah baik cuacanya.
1: Alhamdulillah.
2: Sudah berapa hari duduk-duduk enggak hujan-hujan.
1: Iya, duduk-duduk enggak makan-makan. Geluduk-geluduk enggak hujan-hujan, duduk-duduk enggak makan-makan ya.
2: Kalau sekarang geluduk-geluduk main layang-layang.
1: Oh gitu. Apa tuh kepanjangannya?
2: Duduk-duduk enggak pulang-pulang.
1: Enggak pulang-pulang ya, terlayang-layang di sini.
2: Di situ gimana ke cuacanya, Mbak?
1: Di sini kalau udah mendung hujan lah itu.
2: Iya kan. Setiap hari Kota Medan hujan ya. Kan?
1: Hujan kalau udah sore itu hujan selalu always ya.
2: Tiga hari.
1: Enggak hujan-hujan.
2: Menyengat
1: pul ya, itulah enggak hujan-hujan ya. Nanti ku tanya mama aku ya, perbohongan kayak mana pula ya. Sama ya kan, satu negaranya kalian kan. Mau request lagu apa ini Winda?
2: Lagu apa ya? Lagu Karu boleh?
1: Boleh.
2: Nanti dapat enggak kamu?
1: Apa
2: nanti
1: tuh?
2: Dapat nyarinya nanti.
1: Coba dululah, apa itu judulnya? Bilang dulu.
2: Yang gampang-gampang aja lah ya kan.
1: Apa tuh?
2: Nanti Pera Kamate Kujadi.
1: Kamate Kujadi.
2: Iya, Neti Vera Berbangun yang nyanyi.
1: Bentar, Neti Vera
2: Berbangun.
1: Kam Ateku Jadi.
2: Iya.
1: Ada nih.
2: Alhamdulillah.
1: Iya.
2: Nah, salam ya Mbak ya. Yang baru turun siapa Mbak?
1: Yang baru turun tadi adalah Bu Farida.
2: Oh, Bu Farida yang di Sembada ya?
1: Iya.
2: Selamat malam Bu, semoga saya di sana ya. Ada juga Pak Jenal Tanjung, ada Pak Mengah ya kan. Kalau di sini siapa namanya?
1: Siapa di sini?
2: Wak Tampan.
1: Wak Tampan, iya.
2: Oh iya, semoga sehat juga di sana bersama keluarga. Ada juga Bang Jek, Mama Rizky, Raudah Serijan. Ada juga Bu Ratni ya.
1: Ada.
2: Nah, ada juga Bu, yang siapa yang keripik itu, Mbak?
1: Bunda Epa.
2: Iya, Bunda Epa. Ada Pak Abdullah juga, apa kabar? Ada juga Mbak Ira Terijan. Ada juga Bang Adi Jenjer. Ada juga Mbak Centini. Ada juga terus ya kan. Siapa lagi ya? Bang Zik tadi udah lah sama semua ya Mbak ya.
1: Oke lah. Nomor itu ya. Semua lah udah ya, udah ya, disebutkan kan.
2: Terkecuali. Oh, Parasa ya.
1: Oh, Parasa ya.
2: Udah semua lah tanpa terkecuali. Di monitor Mbak Anum ya.
1: Oke.
2: Okay. Mbak Anum sama bertugas, semoga sehat terus.
1: Iya.
2: Terus. Acara rezekinya. Kalau pulang
1: hati-hati
2: ya Mbak.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Winda, warga Serge. Suara teleponnya kecil ya, katanya Ibu. Apa? Bentar lah ya, coba Anum cek dulu. Mungkin suara dari sananya ya. Nanti coba kita angkat teleponnya lagi, tapi nanti ya. Kita putarkan dulu lagu-lagu yang udah masuk nih ya. Ada lagu yang direquest sama Bu Farida di Sembada ya. Ada Melayu Tiram Sulam Emas, nanti dilanjutkan sama Getuk ya dari Didi Kempot. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Kam Atiku Jadi dari Neti Vera yang direquest sama Winda ya di Serdang Bedagai. Yang mau request lagu lagi masih anum buka di 0618463115. Halo.
1: Suara Budaya Nusantara. Tertanda Jainuddin LS.
0: Iya.
1: Langgar Seprang Tanjung Merawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Zainuddin?
1: Kabarku sehat, istimewa, luar biasa. Tapi ada pepatah mengatakan, tujuh lubuk sembilan kolam.
0: Apa tuh?
1: Mana yang dalam belum ku tahu. Putri Madu, kenapa kau gak masuk-masuk? Kau gak mengangkat teleponku?
0: Iya.
1: Jangan sombong Putri Madu. Orang sombong nanti payah. Ya kan Putri? Tolong Putri Madu, angkat teleponku. Aku ada perlu sama kamu. Putri Madu, lagunya apa Anum?
0: Apa tuh lagunya?
1: Lagunya? Lagu Nostalgia boleh? Teman Kenangan boleh? Teman Kenangan?
0: Gak boleh. Lagunya lagu daerah.
1: Lodera?
0: Iya.
1: Kalau lagu Sunda, Gunung Alpi.
0: Lagu Sunda boleh, apa judulnya?
1: Gunung Alpi ya, Gunung Alpi judulnya Aja Melang.
0: Gamelan?
1: Aja Melang.
0: Aja Melang?
1: Iya. Aja Melang. Ada.
0: Nunung Alpi ya?
1: Iya, Aja Melang.
0: Ada.
1: Judulnya apa? Yang betul.
0: Aja Melang, Nunung ya. Alfi.
1: Ya.
0: Ada.
1: Aja Melang. Gitu kan?
0: Iya, betul.
1: Putri Madu.
0: Nanti ya, numputerin ya lagunya ya.
1: Ya, salam dulu aku.
0: Boleh.
1: Salamnya buat Farida Sembada. Kemudian ada Putri Madu di Jerman 15. Kemudian ada Mama Rizky di Simpang Limun. Kemudian ada Laitogar, Pak Lah di Percut, tangganya Bunda Ika. Kemudian lagi ada cantik manis gitu loh, di rumahnya masing-masing. Hairul Habib. Kemudian lagi ada Koko Wibowo, juga ada Umi Sumi. Umi Sumi, gitu dia. Kemudian lagi ada Susana Bro Ginting, Epa Pancur Batu. Ya, udah cukup?
0: Udah.
1: Demikian yang dapat kami sampaikan. Jalan-jalan ke titik besi. Sekian dan terima kasih. Besok kalau ada jalur, kita sambung lagi. Untuk-untuk yang masuk, Bu Wati, Tamora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Zainuddin ya, request lagu Nunung Alfi, Aja Melang katanya. Baiklah, nanti anu puterin. Kita buka lagi ya, yang mau request lagu lagi di 0618463115. Langsung disambut. Halo.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Selamat malam, Cynthia. Waalaikumsalam.
2: Aku tadi yang utama jadi jatuh, gak terang-terang tadi yang utama.
0: Oh iya. Soalnya tadi memang banyak, memang dari jazz musik udah Anum buka bolak-balik memang telepon. Cuman Anum gak angkat lah, kan belum jamnya angkat telepon.
2: Ini rame enak sekali ya.
0: Iya.
2: Ini pada jalur.
0: Cynthia gabung ke Pro 2 juga enggak?
2: Enggak ada. Enggak ada tanya enggak apa. Udah enggak kemana. Dia tanya enggak
0: jalan Pro 2. Lagi ini sinyalnya masih belum lagi diperbaiki tadi pagi.
2: Katanya RRI itu
0: iya apa katanya di RRI digital bisa. Tapi kalau yang terestrialnya atau yang dari radio biasa itu yang jatuh. Iya.
2: Kapan jadi apa selesai diperbaiki?
0: Lagi diperbaiki lah. Ya mudah-mudahan cepat ya, baik ya kan?
2: Besok belum serius.
0: Enggak tahu Anum, kan lagi diperbaiki juga ya kan.
2: Nah, banyak balasannya yang naik ke sana berdua
0: Tapi kalau yang dari digital aman sih.
2: Aman, iya tuh ada Androidnya, kita nggak ada pula.
0: Iya. Mau request lagu apa nih, Cynthia?
2: Lagu itu coba apa dari apa? Lagu apa ya yang dari lagu dari ini coba kita kincir-kincir.
0: Hah?
2: Kincir-kincir.
0: Kincir-kincir. Ini lagunya lagu Jakarta ya? Oke, nanti Anum putarin ya.
2: Kalau nanti kalau udah bagus, kasih tahu yang
0: aman. Nanti Anum kasih tahu dong.
2: Udah bagus berdua.
0: Nggak mungkin nggak dikasih tahu ya?
2: Iya, makasih semua fans berdua.
0: Inilah karena ada masalah ya, jadi bingung nih. Oke, ada nih lagunya kincir-kincir, kicir-kicir judulnya.
2: Oh iya, kincir-kincir ya.
0: Ada.
2: Apa tuh yang nyanyi kira-kira?
0: Kalau di sini dia Ivan Swadi, Putri Reski.
2: Oh, itu ya.
0: Iya, ada nih. Nanti aku puterin ya.
2: Udah banyak yang naik?
0: Udah banyak ini, ha. Udah berapa nih? 1, 2, 3, 4. 4 sih. Yang lain dari WhatsApp sih.
2: Oh iya, yang naik... Apa tadi yang pertama? Baru-baru ini?
0: Yang pertama tadi Bu Parida dong.
2: Oh, Bu Sembada. Pak Mulia, kan? Sama Bang Jack, Sumi, Trasya. Apa Bu Ratni ya kan? Semua yang NWA itu semua dari masa itu semua.
0: Iya, semua lah ya. Oke.
2: Semua buatan juga lah ya. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia di Mabar ya, yang mau request lagu lagi yang membuka ya di 0618463115. Abis ini baru kita puterin lagunya. Halo.
3: Suara budaya Nusantara.
0: Iya. Halo. Good evening, Dr. B. Ya, Mr. B.
3: Mr. W.
0: Mr. W.
3: Yeah.
0: Yes, Mr. W. How are you today?
3: Still, we come at home twice a week, go to physiotherapy.
0: And then, how about your family?
3: I hope you find every day everything going right.
0: Yes.
3: Lucky and healthy.
0: Thank you. Mau request lagu apa nih?
3: Coba lihat di sana ada judulnya Gendong Pak.
0: Gendong Pak, siapa yang nyanyi itu?
3: Gendong Pak kemana-mana, Gendong Pak kemana-mana.
0: Oh, tak gendong kemana-mana?
3: Ya, Gendong Pak atau Pak Gendong apa?
0: Kayaknya itu nggak lagu daerah.
3: Iya. Tapi lagu lama.
0: Gitu. Iya, nggak boleh. Itu bukan lagu lama, dia bukan iya. Lagu daerah, jadi nggak boleh. Apa,
3: Kalau
0: keroncong boleh. Lagu keroncong apa?
3: Apa kira-kira?
0: Apa aja? Tunggu ya, coba Anum cek keroncong kita.
3: Ya.
0: Mau yang mana? Mau yang lagunya yang lama keroncongnya?
3: Ya.
0: Yang kemarin tiga apa tadi? Kemarin itu judulnya?
3: Tiga malam mau? Boleh.
0: Iya, yang dari Lili Suryani kan? Ada tiga malam, ada kisah atau... cinta, ada Bung di mana, mau yang mana?
3: Titi Puspa, kalau Titi Puspa punya ada?
0: Apa?
3: Lagunya Titi Puspa yang keroncong ada?
0: Oh, Titi Puspa yang keroncong yang mana? Tunggu ya, Anum cek dulu ya. Titik Puspa keroncong ya.
3: Ya.
0: Puspa keroncong. Keroncong. Titik Puspa yang keroncong lagunya apa nih? Yang Kupu-kupu Malam?
3: Boleh. Ah, itu aja.
0: Ada nih Titik Puspa yang Kupu-kupu Malam, tapi yang di versi keroncong. Tapi ini kayaknya di cover deh. Gak apa-apa ya?
3: Iya.
0: Baiklah, nanti Anu puterin lagunya ya.
3: Ya. Salam buat Bunda Lakni dan keluarga. Saya selalu bulan lagi kira saya usaha. Pengekalikan tu ya, sama darah jahil. Sejak pertama, Pak Jiba. Pak Jiba dah jalan naik ya?
0: Iya, jarang. Biasanya kalau enggak Pak Wira, Pak Giman, gitu-gitu lah. Tukar-tukar. Iya.
3: Wak-wak lo. Ada lagi itu... Pak Dr. Anto, Bapak Haji Abdullah dan keluarga, ada lagi Aparasa, ada lagi Dr. Latif, Bapak Ezra, Bisa Putri Joyo, Pak Dekebi, et cetera,
0: ya.
3: Tadi dengar dari Tami, Dr. Tami dan Dr. Anullah. Ya.
0: Oke.
3: Especially, yeah, I hope everybody healthy, lucky, so everything going like fine.
0: Okay, thank you.
3: Especially Dr. Hay, she could be another Republic Indonesia program for. I wish you all the best.
0: All the best.
3: The best to you.
0: Thank you.
3: Thank you for your help, sir. If you go home, be careful, friend. Have a great job. Good luck for you in this whole year.
0: Okay.
3: So every time with your family, also your partner. Thanks a lot. Sorry.
0: Thank you. Okay.
3: God bless you. Bye.
0: Bye-bye. Ada Koko Wibowo, ya. Request lagu keroncong kupu-kupu malam yang punya Titi Puspa, tapi yang versi keroncong ya, ini Anu puterin nanti lagunya ya. Langsung aja deh kita puterin lagu-lagu yang udah masuk ini. Ada Nunung Alfi dengan Aja Melang. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Yang mau request lagu lagi masih anum buka ya di 0618463115. Halo.
1: Halo. Bapak malam Perempat.
0: Iya.
1: Selamat malam Mbak Hanum.
0: Selamat malam Bang Jack.
1: Iyo.
0: Iyo, kok lain suaranya?
1: Biasa, kena giliran.
0: Kena giliran batuk, pilek ya. Jeninya kemana?
1: Jeninya lagi minggat.
0: Lagi minggat, ya udahlah. Janganlah begado-begado.
1: Iya, aku gak mau begado, berantem boleh.
0: Berantem boleh ya. Mau request lagu apa ini?
1: Lagu Karo lah.
0: Iyalah, apa tuh judulnya?
1: Iya, lagu Karo. Apa ya yang enak judulnya ya?
0: Apa ya?
1: Dari siapa ya?
0: Siapa?
1: Dari Yusnita Brusinulingga.
0: Yusnita Brusinulingga.
1: Iya.
0: Iya, judulnya apa?
1: Judulnya Serko La Terpegi.
0: Serko La Terpegi. Serko La Terbegi. Terbegi ya.
1: Ada?
0: Api ras lau sindung ini. Tak ada kayaknya ini kali ini.
1: Enggak deh.
0: Iya. Yusnita beru ya?
1: Ya, beru sinu BR sinu lingga.
0: Coba lagi ya. Anu cek lagi ya. Enggak ada yang kali ini kayaknya.
1: Ada ya?
0: Iya.
1: Gantilah kalau begitu.
0: Boleh ganti ya.
1: Dari Hasmahera Sinulingga.
0: Hasmahera?
1: Haha.
0: Hasma.
1: Iya.
0: Hasmahera Boru Sinulingga judulnya?
1: Iya. Simpang Tiga Binanga.
0: Simpang Tiga Binanga ya. Oke. Okay. Asmahera baru Sinulingga ada nih. Oke. Okay. Kita ya, putar okay nanti.
1: Mau salam-salam aku ya.
0: Boleh. Ini suaranya Bang Jack seksi kali loh.
1: Ya, lagi emplu dibilang.
0: Emplu.
1: Lagi giliran.
0: Iya, tapi iya enak dengernya.
1: Ih, lebay. Salam aku ya.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Ya, tumben dia masuk kemari ya,
0: guys.
1: Ada juga buat tampan percut. Ada juga buat siapa itu?
0: Siapa tuh?
1: Siapa tadi?
0: Siapa?
1: Yang di Pakam.
0: Yang di Pakam.
1: Tanjung
0: Merawa, Zainuddin.
1: LS. Kena lagu itu lagu budaya lah, woi. Jangan lagu dangdut. Ini radio budaya lah, woi. Mas, untuk lagu apa tadi?
0: Lagu apa tadi dia mau?
1: Lagu dangdut tadi.
0: Sebelum ini, ya, sebelum lagu Sunda ya.
1: Iya. Ada juga buat Mama Rizky. Ada juga Cynthia. Ada juga buat apa itu Pak Jenderal Tanjung, Pak Abdullah, Bu Nur, Bu Ratni, kepada sembada, tadi Genjer, Mas Santo Sintis, Opa Rasa, udahlah buat semuanya lah ya.
0: Dipercepat ya.
1: Iya, soalnya macam orang undang-undang awal.
0: Baiklah nanti.
1: Undang-undang tak pakai tanggal.
0: Nanti aku puterin lagunya ya.
1: Ya, buat bahan
0: dan
1: selalu
0: tugas
1: ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jack ya. Request lagu Simpang Tiga Binanga. Asmahera Beru Sinulingga ya. Nanti aku puterin nih lagunya. Kita angkat lagi lah ya. Yang mau request lagu di 0618463115. Halo.
2: Halo. Siapa malam tuh empat?
0: Iya.
2: Siapa yang siaran di Bro Empat?
0: Iya, siapa ya?
2: Siapa coba?
0: Siapa ya? Siapa ya? Dengan siapa di mana?
2: Duh, masa nggak tahu sih?
0: Enggak, suaranya berubah.
2: Bukan katun, sembarang katun. Kalau lakatun, apa warnanya?
0: Heeh.
2: Jika lola bule hamba numpang bertanya, bapak yang suka berpantun itu siapa namanya?
0: Pak Anto lah. Pak Anto kok lain suaranya, pilek ga?
2: Memang agak kurang enak badan ini.
0: Anum langsung tahu suaranya langsung berubah.
2: Iya, kurang enak badan memang.
0: Gitu.
2: Saya memang ingin banget gabung karena soalnya udah lama nggak gabung.
0: Iya, kenapa udah lama nggak gabung?
2: Setiap kali Hanum yang siaran, saya selalu dapat jalur, alhamdulillah. Gimana lah pula Ambo ini nggak ingin bergabung? Soalnya kan begini, yang gula Harum katanya si Bunga Tanjung, Harumnya sampai ke negeri seberang. Jadi kalau hamba belum berpantun buat Harnum, maka hamba nih yang terkenang malam pun terbayang.
0: Sampai apalah Nung.
2: Iya, itulah makanya. Oke lah.
0: Mau request lagu apa nih?
2: Ini lagu Cantik Manis.
0: Cantik Manis gitu loh.
2: Iya.
0: Yang nyanyi memang, Karu memang, ya.
2: Memang untuk Ibu Cantik Manis.
0: Iya, lagu Karu itu ya.
2: Iya.
0: Oke, nanti Anu puterin.
2: Kalau pula Ambo ini nak meminta lagu Cantik Manis. Kalau lapur lah katanya si kain batik. Batik coraknya si buah manggis. Selain Anum orangnya cantik, senyumnya pun bertambah manis. Ini istri saya ketawa. Tak apa-apa lah.
0: Kalau sama Anum tak apa-apa lah. Oke, nanti Anum puterin lagu Cantik Manis dari ya. Trisna Sinta baru kelihat ya. Salam-salamnya.
2: Tadi ada Parida Sembada. Kemudian ada Bang Jack, ada Bu Ratmi. Kemudian ada Bang Jack, ada Bu Ratmi, ada Cynthia. Terus ada siapa lagi tadi ya?
0: Ada
2: Pak Zainuddin.
0: Pak Zainuddin, nah, ada Winda.
2: Salam kenal Winda. Kemudian Bu Ratmi. Ada pula Mas Paico alias Wanga.
0: Ada Leni Marlina ya.
2: Ada Leni Marlina. Ada udah yang paling ganteng katanya di sepanjang jalan utama pada zamannya.
0: Siapa tuh?
2: Dia adalah Uda Yusrijal
0: Pratama.
2: Tepuk tangannya mana?
0: Yeay.
2: Kemudian ada Kuku Bowo. Sebenarnya Kuku Bowo memang kalau nelpon, kalau menyebut saya katanya Dokter Anto. Sebetulnya saya bukan dokter. Cuman dulu saya memang pernah bertugas di BKKBN Deli Serdang di depan Rumah Sakit Umum Lubu Pakam. Dulu membidangi tiga apalah profesi gitu. Dan saya dulu memang sering diundang di RRI di tahun 2006 sampai 2012. Tapi dulu. Sekarang saya beralih ke pengurus pertanian. Karena basic saya memang di situ.
0: Di situ ya kan. Ya.
2: Kemudian ada Mama Rizky. Umi Sumi. Mas Bambang Binji. Mas Adi Genjer. Ira Tarijan. Kemudian Pak Jenal Tanjung. Bang Arman Hasibuan. Dan yang terakhir dan yang paling cantik, yang terakhir

0: dia adalah orang yang paling cantik di antara yang cantik.
1: Mm-mm.
0: Siapakah dia?
1: Siapa Tuan Umlatu?
0: Anum, Uta Suhu.
1: Uta Suhu.
0: Tepuk tangannya mana?
1: Yeay.
0: Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Anto ya. Yang terlalu bikin ketawa nih ya. Yang mau request lagu lagi, anu buka lagi ya di 0618463115. Halo.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Ina.
2: Yes.
1: Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Sudah lama tak bersua.
2: Sama Kak Anum, tapi kemarin sama Pak Kiki waktu.
1: Sama Kak Anum susah ya. Susah ya. Gimana kabarnya? Cuaca di sana gimana?
2: Waktu ini cerah juga, tapi belum ada juga sekali-sekali ada juga mendung-mendungnya.
1: Tapi nggak hujan-hujan?
2: Belum.
1: Kenapa begitu ya?
2: Iya, belum lagi. Belum dikasih hujannya.
1: Belum dikasih. Mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Dendang Anak Tani.
1: Dendang.
2: Di Iramli.
1: Anak Pane.
2: Iya, dasar permintaan dari Yang Beb.
1: Yang Beb.
2: Iya, tadi yang minta lagu, tidak putarkan lagu. Cuma lama nggak dengar lagu, cuma tanya.
1: Dendang Anak Tani.
2: Iya, ada kan?
1: Dari Aramli ya?
2: Iya.
1: Ada.
2: Salam-salam ya.
1: Iya.
2: Buatnya Pak Janudin, sombong kali Pak Jai.
1: Enggak disapa ya?
2: Iya, enggak disapain ya Pak Ina. Hati Genjer, Bang Jek juga sombong.
1: Enggak
2: boleh gitu.
1: Lupa, karena udah lama kali Pak Ina enggak naik nih.
2: Sering naik.
1: Sama Anum kan jarang.
2: Sama Anum udah lama memang.
1: Buatnya
2: Bang Nah ya Bang Nah. Bang Ah yang sering nyamperin Pak Dinawa. Terima kasih Bang Ah. Buatnya juga Bu Rani. Rani Pering dan juga Pak Dulah dan Bu Ayati. Bupati di Tamora juga. Semoga sehat selalu Pak Bu Ayati. Buatnya juga Kak Farida Sembaraja. Ayang Farido juga. Pak Jena Tanju. Udah naik Pak Jena?
1: Pak Jena belum ada naik.
2: Pak Jena naik Pak. Malam tu tak pernah tinggal. Buatnya siapa lagi ya? Oh itu. Apa itu lah? Lupa kah?
1: Siapa?
2: Udah Bang Kiki lah sama Kak Nopanya. Bang Marlon mana Bang Marlon?
1: Bang Marlon udah pulang dianya.
2: Udah
1: lah.
2: Pantes
1: aja. Iya, masa dikawaninya? Kan gak enak dikawani terus.
2: Maksudnya pulang ke ini?
1: Kemana?
2: Rumah.
1: Iya,
2: ke... Enggak, kan?
1: Enggak, pulang ke kos.
2: Pulang ke kos? Kirain tadi pulang ke kampung.
1: Enggak.
2: Bang Marlon baik-baik sayang kan?
1: Iya dong, baik-baik sayang dianya.
2: Ya, Bang Yusri, ya. Paling-paling kan pandari sedunia itulah dia. Kalau Bang Serijal tuh masuk bakul angkat sendiri dia.
1: Iya.
2: Dia yang masuk, dia yang angkat.
1: Iyalah pula ya.
2: Begitulah sifatnya Bang Serijal tuh ya.
1: Putri
2: Madu juga. Yang ingat-ingat aja nih.
1: Yang ingat-ingat aja Dania.
2: Ingat-ingat aja. Buatnya semua-semualah.
1: Semua-semua ya.
2: Untuk Bang Ayang Beb awak lah ya. Semoga dia dengarkan juga nih. Dia lagi tidur mungkin nih. Dia baru pulang ke sini. Dah masih tidurnya pulang ke sana. Dengar juga dia nih Kak Nung.
1: Iyalah.
2: Dia dengar juga disuka kali lagu-lagu Irambi katanya.
1: Iya.
2: Untuk semua-semuanya lah ya.
1: Oke.
2: Maaf mana yang belum disebut. Maaf, insya Allah kalau dapat jalur lagi kita sampai lagi.
1: Iya.
2: Untung-untung nanti malam besok Kak Anung lagi ya.
1: Insya Allah.
2: ya untuk semua-semua. Ayo Pak Giman tuh, Pak tadi Pak Giman ya.
1: Ya, Pak Giman.
2: Pak Wira juga. Maaf ya semua-semuanya ya.
1: Mm-hmm.
2: Salam sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat Kak Anum sekeluarga juga.
1: Iya.
2: Untuk yang Beb Kak Anum juga.
1: Iya.
2: Oke Kak Anum.
1: Yoi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Puan Ina di Pantai Labu ya. Request lagu E. Ramli yang judulnya Dendang Anak Tani ya. Request lagu E. Ramli yang judulnya Dendang Anak Tani ya. Yang mau request lagu Anum buka terakhir nih ya di 0618463115. Abis nih kita langsung puterin lagunya, langsung tutup sapa malam ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, Tuan Abu Anum.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Wak Yung di Rinji.
1: Iya, apa kabar Wak Yung?
3: Lagunya betul semalam, Patah Kemudi rupanya ya.
1: Patah Kemudi?
3: Iya, enggak, semalam yang minta.
1: Betul enggak lagunya?
3: Betul. Makasih Bu Anum ya.
1: Iya, jadi mau request lagu apa hari ini?
3: Ini bisa lagu Ebit Gade.
1: Ebit Gade bukan lagu... ini nggak bisa itu Ebit Gade lagu lama bukan lagu daerah.
3: Iya ya. Itu timang-timang anakku sayang lah, lagu Melayu.
1: Melayu timang-timang anakku sayang. Oke okay, iya. Pas sekali, biasanya memang Anum kok di akhir tuh lagunya itu tuh.
3: Bisa versi laki-laki ya.
1: Yang mana?
3: Versi laki-laki.
1: Yang versi laki-laki dong pasti.
3: Iya.
1: Iya. Versi laki-laki lah.
3: Iya, salam-salam ya.
1: Boleh.
3: Pertama sama Koko Bawo. Koko Bawo, sehat. Akbar Ritonang. Siapa yang di-skip?
1: Yang di-skip cantik manis gitu loh.
3: Cantik manis, kirim apa? Salam kenal.
1: Iya.
3: Bang Jack juga kirim salam kenal. Wayung. Wangah enggak lupa.
1: Wangah enggak lupa ya, Wayung di sini.
3: Iya, di-skip. Awak sering main ke percut. Untuk sebulan sekali pun.
1: Itulah.
3: Soalnya kan awak ini rapper. Sering buat sana tamu. Nah, jadi untuk siapa lagi ya?
1: Siapa?
3: Bang Wira.
1: Pak
3: Iman. Salam kenal Pak Bambang di Binjai. Awak ini orang Binjai. Sama-sama orang Binjai gak kenal. Ya. Jadi itu lagu terakhir pun ya.
1: Iya, lagu terakhir lah.
3: Sering kali awak dapat lagu terakhir lah.
1: Gak apa-apa lah.
3: Soalnya gini Num, memang salah Num nyiar. Tapi abis siaran pun awak gak dapat lagu naik, gak apa-apa lah. Udah gitu aja lah ya. Untuk
1: okay.
3: Anak awak, satu lagi anak awak di 18, kilometer 18.
1: Iya.
3: Nah, Almu Nadia Fitri. Selamat bertugas. Nah, udah. Sekian aja dulu.
1: Baiklah Wak Yung.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wak Yung di Binjai ya. Kapan-kapan jumpa lah sama Pak Bambang ya. Sama-sama di Binjai soalnya ya. Terima kasih buat Abang dan Kakak yang sudah bergabung hari ini. Ada Pak Rida, ada Bang Tigor ya. Ada Bu Ratni, ada Leni Marlina, ada Rahman, ada Winda, ada Zainuddin, ada Cynthia, ada Koko Bowo, ada Bang Jack, ada Pak Anto Sentis, ada Puan Ina, dan yang terakhir tadi Wak Yung ya. Terima kasih untuk atensinya hari ini. Sapa Malam Perempat hadir lagi esok tepat pukul 22 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan langsung aja deh Hanum puterin lagu-lagu yang udah masuk, yang udah di request tadi. Ada Simpang Tiga Binanga dari Asma Hera Bruce Sinulingga. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak sahabat budaya, sampai di sini usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Dan Pro4 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi Bang Raka, di mana saja Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Jumat tanggal 25 September 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 kilometer 5,5 Medan. Terimalah siaran kami. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Abang dan Kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu Islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Dedaka. Hari ini saya Kikwas Warak kembali menemani Anda melalui frekuensi 88,4 MHz Polpat FM, Suara Budaya Nusantara ya Abang Dedaka. Baik, lagu-lagu religi pagi hari ini masih kita dengarkan hingga pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan beragam sajian acara akan kita hadirkan untuk Anda hingga saya bertugas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk kumandang azan subuh insya Allah akan terdengar di wilayah Kota Medan dan sekitarnya tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kaum muslimin dan muslimat sudah beberapa saat lagi ya sudah bisa mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat subuh Abang Danaka. Pukul 5 lebih 30 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi hingga pukul 6 menjelang nanti. Baik Abang dan Aka, menantikan kumandang azan subuh waktu Indonesia Barat di pagi hari ini tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh dan insyaallah amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Selamat menunaikan ibadah salat subuh.
1: Allahu akbar. Allah.

Rabiah Al-Adawiyah. Rabiah Al-Adawiyah merupakan seorang sufi perempuan terkemuka yang hidup pada abad ke-8 Masehi. Ia lahir di Basrah, Irak sekitar tahun 713 Masehi dan wafat pada tahun 800 Masehi. Sejak kecil, kehidupan Rabiah dipenuhi dengan kesederhanaan dan ujian. Namun dari sanalah tumbuh kedalaman spiritual yang luar biasa. Rabiah Al-Adawiyah dikenal luas sebagai pelopor konsep mahabbah, yaitu cinta yang murni dan tulus kepada Allah. Baginya, beribadah bukan karena takut akan neraka, dan bukan pula karena mengharap surga, melainkan semata-mata karena cinta kepada Sang Pencipta. Ungkapan Rabiah yang terkenal menyebutkan, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, maka bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu karena mengharap surga, maka jauhkanlah aku darinya. Namun jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, maka jangan engkau palingkan aku darimu." Ajaran Rabiah Al-Adawiyah memberikan warna baru dalam dunia tasawuf dengan menekankan keikhlasan, ketulusan hati, dan kedekatan spiritual dengan Allah. Ia menjadi teladan bahwa derajat seseorang di sisi Tuhan tidak ditentukan oleh harta atau kedudukan, melainkan oleh kejernihan hati dan ketulusan iman. Hingga kini, kisah dan ajaran Rabiah Al-Adawiyah terus dikenang dan menginspirasi banyak orang, terutama dalam menumbuhkan cinta, keikhlasan, dan kerendahan hati dalam beribadah.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Iya, dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah ya Bang Danaka. Bismillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bismillah merupakan kalimat yang tentunya banyak keutamaan besar bagi umat Islam, seperti menghadirkan keberkahan, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala serta menjauhkan diri dari gangguan setan ya Bang Danaka. Ada beberapa keutamaan ya saat kita membaca basmalah dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mendapatkan keberkahan dalam beraktivitas. Nah, setiap amal ataupun pekerjaan baik yang diawali dengan bismillah akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Dan sebaliknya, perkara baik yang tidak diawali dengan basmalah dinilai kurang sempurna atau terputus keberkahannya. Allah Subhanahu wa taala juga membuka kitab suci Al-Qur'an dengan lafaz basmalah. Berikutnya, menjaga dengan mengucapkan basmalah sebelum makan membuat setan tidak bisa ikut menyantap makanan tersebut. Abang dan Naga, basmalah juga menjadi penutup ataupun penghalang antara pandangan jin dengan aurat manusia ketika hendak masuk ke kamar mandi. Dan masih banyak utamanya dalam membacakan basmalah, Abang dan Naga, diantaranya adalah menurut penjelasan para ulama seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, membaca basmalah sebanyak 21 kali sebelum tidur dapat menjadi ikhtiar untuk memohon perlindungan dari gangguan setan, musibah hingga mati mendadak. Dan tentunya dengan kalimat ini kita mengingatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga semata-mata kita memohon pertolongan kepada Allah ya. Baik Abang Naka, sambil juga menunggu kita bergabung bersama Pro 1 RR Medan, lagu-lagu religi islami masih kita hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan Propat FM, suara budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Baik, kembali Abang Kakak di pagi hari ini kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti kajian Mutiawara pagi bersama Korwil 15 dan 16 dengan tema meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Selamat mendengarkan.
3: Serta juga untuk Anda dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital dan kita juga live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Di pagi hari ini pendengar sudah hadir Ustaz kita, saya akan langsung sapa saja. Ustaz Haji Siril Firdaus MAG selaku Guru Al-Qur'an dan Hadis MAN 3 Padang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rani Zue.
3: Iya, kabar baik Ustaz Siril? Pagi hari ini.
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Oke, ini tema kita pagi ini terkait dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Itu tema kita ya, Ustaz.
4: Iya, Rani, insyaallah.
3: Oke, baik. Sebelum kita dengarkan ya pemaparan yang disampaikan oleh Ustaz Siril, untuk Anda nanti pendengar langsung saja dapat menghubungi kami yang ingin bertanya melalui line telepon, WhatsApp atau juga melalui live chat kami di aplikasi RRI Digital dan juga kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita langsung dengarkan saja pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustaz Siril terkait dengan tema kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Silakan Ustaz.
4: Baik, Rani Zue. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pendengar radio RRI Padang dan relay RRI berjaringan 15 dan 16. Puji syukur mari sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam kita doakan pula semoga disampaikan buat Nabi junjungan kita, yakninya Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini kajian mutiara pagi kita saya sampaikan dengan judul wa ala ali Muhammad. Kali ini kajian mutiara pagi kita saya sampaikan dengan judul meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Saya yakin setiap kita pasti ingin sukses. Bahkan sebagai muslim, kita tidak hanya ingin sukses selama di dunia ini saja. Ya, selama di dunia ini kita sukses dan terus berlanjut. Kesuksesan itu juga bersama kita sampai di akhirat nanti. Insya Allah, kalau kita tahu ilmunya, kita akan mudah meraih sukses dunia dan akhirat itu. Secara umum Rasulullah bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang ingin sukses dunia harus dengan ilmu. Siapa yang ingin sukses akhirat harus dengan ilmu. Apalagi ingin sukses kedua-duanya, dunia dan akhirat, lebih harus dengan ilmu. Di antara ilmu sukses dunia akhirat itu bisa disimpulkan, tinggal kita teladani saja Rasulullah SAW. Sebagaimana diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah adalah pada diri Rasulullah itu suri tauladan terbaik bagimu. Liman kana yarjunnaha wal yaumal akhir, yaitu bagi siapa yang terus mengharapkan rahmat Allah dan kehidupan yang lebih baik lagi sampai di hari akhir nanti. Wa dzakarallaha katsira, dan dia sangat banyak mengingat Allah. Jadi kunci sukses dunia akhirat itu adalah teladani saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita teladani Rasulullah, semakin sukses kita dunia dan akhirat. Sebab dari seluruh umat manusia bisa kita pastikan orang tersukses itu adalah Rasulullah kita ini. Saya akan buktikan 4 kesuksesan luar biasa Nabi kita, 2 di dunia dan 2 lagi nanti di akhirat. 2 di dunia, pertama, beliau berhasil memperbaiki umat manusia, masyarakat yang dari sebelumnya begitu rusaknya menjadi begitu baiknya hanya dalam waktu lebih kurang 23 tahun. Terhitung dari semenjak beliau diangkat jadi rasul umur 40 sampai wafat umur 63. Masyarakat umat manusia yang beliau temui waktu itu disebut dengan Arab Jahiliyah, yang sudah jauh dari agama tauhid. Umumnya mereka sudah musyrik, menyembah patung berhala, dan begitu juga adab perilaku akhlak mereka jatuh serendah-rendahnya. Mereka suka mabuk-mabuk, berjudi, berzina, berbunuhan, dan lain sebagainya. Namun dengan perjuangan Rasulullah, mereka bisa dibangkitkan, diperbaiki nyaris 180 derajat. Kalau sebelumnya mereka tersebut dengan begitu rusaknya, setelah 23 tahun diperbaiki oleh Rasulullah, mereka terkenal dengan begitu mulianya sampai saat ini. Tidak ada Nabi dan Rasul yang lain sehebat itu, dan begitu juga dengan pemimpin manapun. Kehebatan beliau yang kedua di dunia, selain dibanggakan oleh kaum muslimin, juga sebenarnya diakui oleh non-muslim. Baik yang ketemu dengan beliau semasa masih hidup maupun yang hanya tahu lewat sejarah. Yang ketemu dengan beliau semasa masih hidup, kita sebutkan contoh. Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau selain tetap jadi Nabi dan Rasul, beliau juga diangkat oleh masyarakat jadi pemimpin di Madinah. Baru berapa tahun beliau memimpin, terjadi perubahan yang luar biasa di Madinah. Sampai menjelang 10 tahun beliau di Madinah, sudah hampir semuanya masyarakat Yahudi, Nasrani masuk Islam. Dan ketika beliau melaksanakan haji wada ke Mekah, terjadi juga peristiwa Fathu Makkah yang kemudian membuat kafir Quraisy Mekah juga berbondong-bondong masuk Islam. Nah, ini bukti bahwa kehebatan beliau juga diakui oleh muslim yang ketemu dengan beliau semasa masih hidup. Dan begitu juga hanya tahu dari sejarah, juga non-muslim mengakui beliau terhebat. Buktinya ada seorang penulis sejarah bernama Mikhail Hajar yang menempatkan Nabi Muhammad ranking 1. Padahal Mikail Hanyachar itu berkebangsaan Amerika dan agamanya Yahudi. Itu kehebatan Nabi kita di dunia. Di akhirat nanti kehebatan Nabi kita dua lagi. Yang pertama, beliau nanti Nabi yang terbanyak umatnya. Yang kedua, beliau yang pertama dipersilakan masuk syurga. Kita tentu bangga dan tidak ragu lagi dengan kehebatan Nabi kita ini. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita juga mengiringi sukses Nabi kita? Walaupun tidak untuk menyamai beliau, setidaknya kita tidak terlalu jauh dengan beliau. Maka pada kesempatan ini, saya motivasi kita, mari kita juga meraih sukses dunia dan akhirat dengan meneladani Rasulullah. Standar sukses dunia akhirat kita juga tidak mulu-mulu. Sukses dunia, kalau kita berhasil punya nama baik, sampai akhir hayat nanti dapat husnul khatimah. Kemudian untuk di akhirat nanti, kalau kita bisa terhindar dari masuk neraka dan dapat mulus masuk surga, itu sukses akhirat. Agar bisa dapat sukses dunia akhirat seperti itu, maka saya pilihkan 3 cara menteladani Rasulullah. Yang pertama, jadikan beliau orang yang paling kita cintai. Kita silakan mencintai kakek nenek, orang tua, pasangan, anak cucu, menantu kita, serta saudara dan teman kita. Tapi cintailah lebih dulu Rasulullah orangnya. Dan itu beliau yang menuntun kita. Beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidayhi wa nasi ajma'in. Belum sempurna iman seseorang sebelum aku yang lebih dia cintai dibandingkan dengan dia mencintai dirinya sendiri, orang tuanya, dan manusia semuanya. Yang kedua, jadikan beliau ikutan utama kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, buktikan dengan ikuti aku, baru Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jadikan Rasulullah sebagai ikutan utama kita dalam kekuatan iman, semangat ibadah, dan kemuliaan akhlak. Yang terakhir, yang ketiga, cara menteladani Rasulullah untuk sukses dunia akhirat adalah ikut proaktif mendukung dakwah. Kenapa mendukung dakwah juga bagian dari sukses dunia akhirat? Oleh karena kalau Rasulullah hanya dulu sekedar kuat iman, semangat ibadah, mulia akhlak, dan beliau tidak menjalankan dakwah, barangkali Islam tidak akan sampai kepada kita. Jadi Islam sampai dari masa ke masa itu dengan dakwah. Maka marilah kita umat Islam saat ini yang ingin sukses dunia akhirat, lakukan 3 hal ini. Semoga kita diberi kekuatan, semangat yang luar biasa untuk menteladani Rasulullah agar kita sukses dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar dan untuk kalian dimanapun berada yang juga menyaksikan kami, yang merilai kami juga dan menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, baru saja telah kita dengarkan ya pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustadz Siril terkait dengan tema kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Ini sudah ada penelpon Ustadz, kita ya langsung terima dulu.
4: Silakan Rani Zul.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi dan Ustaz Seril Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Seril Firdaus dari IT Dispo di 67 Kota Solo. Ustaz Seril Firdaus.
4: Iya. Iya. Silakan Uncu.
5: Ya, kunci sukses meneladani Rasulullah Sallallahu dunia dan akhirat.
4: Ya.
5: Gimana itu ya?
4: Ya.
5: Kalau kita meneladani Rasulullah, kan sukses itu harapan semua. Sukses dunia akhirat itu harapan semua umat Muslim beragama Islam gitu, umat beragama gitu. Apakah kan kalau kata tadi kata Ustaz, kita perlu ilmu. Apa kita katanya ilmu itu kita belajar dari kita lahir sampai kita mati. Apa nanti di akhirat kita pakai ilmu juga, kita belajar juga lagi gitu, supaya kita bisa masuk surga, terhindar dari api neraka. Itu yang kedua pertanyaan saya.
6: Yeah.
5: Kalau kita sedang di kamar mandi gitu, misalnya kita BAB atau kita mandi gitu, kita bersin, kan kalau bersin itu kita membaca taibah atau kayak alhamdulillah gitu. Atau gimana gitu ya, kalau kita sedang BAB dan mandi gitu, kita mendengar suara azan dan bersin, gimana, apa kita menjawabnya atau kita diam saja gitu. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas ini dan Ustaz?
6: Sudah jelas.
3: Iya, sudah Uncu.
6: Iya.
5: Terima kasih banyak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu di podi Solo ya Ustaz. Ada dua pertanyaan tadi yang
6: ada dua pertanyaan Uncu Dipo.
3: Silakan Ustaz
6: ya,
3: Siril.
6: Pertama, nah Uncu Dipo, ya untuk dunia dan akhirat memang perlu ilmu. Nah, tentu itu dengan belajar diantaranya ya. Cuma pertanyaannya tadi, apakah di akhirat nanti kita masih belajar?
3: Mm-hmm.
6: Nah, kalau itu sudah ada pula Rasulullah menyatakan itu, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ini kampung tempat beramal, sedangkan akhirat tinggal pembalasan amal.
3: Mm-hmm.
6: Jadi di akhirat nanti kita tidak belajar lagi. Hanya menerima balasan dari amal yang kita lakukan di dunia ini. Kemudian yang kedua, ketika kita berada di kamar mandi atau di WC, lalu kita ya, ada sesuatu yang membuat mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, maka tuntunannya adalah silakan itu kita ucapkan, tapi tidak usah disuarakan.
3: Okay.
6: Nah, cukup dengan di dalam hati saja atau dengan suara sir saja. Tidak dilafazkan, terdengar gitu. Nah, karena itu dalam kamar mandi dilarang melafazkan. Ya, demikian.
3: Oke, okay. Kalau dalam hati Ustaz?
6: Dalam hati boleh.
3: Boleh ya.
6: Nah,
3: oke, okay. Baik Ustaz Siril, kita terima penelpon berikutnya Ustaz.
6: Iya, silakan.
3: Oke. Okay. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, dengan Ibu siapa? Di mana?
7: Ini Ibu Gadis, nama asli Bu Nurmiati di Limau Manis, yang kenal sama Rani DRI dulu.
6: Iya.
3: Ah, oke. Okay. Baik, silakan Ibu.
7: Assalamualaikum
6: Ustaz Siril Firdaus, Bu.
3: Ustaz Siril Firdaus, Bu.
7: Baru masuk udah 4 kali karena minta nomor sama Mbak Rani.
6: Iya, betul.
7: Terima kasih. Assalamualaikum. Pertanyaan Ibu Nur. Pak.
6: Iya, silakan.
7: Kan kita salat. Salat pertama kan kita baca ayat.
6: Iya.
7: Kalau salat yang kedua tuh enggak dibaca, Pak. Bagaimana?
6: Iya.
7: Yang kedua.
6: Tunggu dulu Bu, sholat pertama kedua itu maksudnya apa?
3: Sholat apa tuh Bu Nur?
7: Kan kita sholat 4 rakaat.
6: Oh gitu.
3: Oh, okay.
7: Yang pertama kan baca ayat.
6: 2 rakaat pertama baca ayat, 2 rakaat kedua enggak baca ayat.
7: Sudah ayat, betul. Sudah tuh kita berdiri.
6: Iya, betul.
7: Yang kedua tuh dibaca lagi ayat apa?
6: Oh iya, oke. Iya, udah. Oke, lanjut.
7: Yang kedua, kita akan pergi sholat Jumat malam tadi, sejadah namanya ya,
6: sejadah ya, subuh tadi ya.
7: Ya, subuh. Jadi kita misalnya tinggal salat sejadah.
6: Iya.
7: Tinggal salat subuh aja. Apakah kita mengikuti atau enggak lagi?
6: Iya.
7: Itu pertanyaan saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
6: Juga dua dari Bu Nur Lima Magnis, pertanyaan beliau. Pertama, ketika kita sholat yang ada tahiyat awalnya, nah maka tuntunannya untuk paket 2 rakaat pertama itu sesudah Al-Fatihah keduanya pakai ayat. Sedangkan setelah tahiyat awal, apakah kalau maghrib cuma satu lagi kan, kalau isya 2 lagi dengan asar, maka kita tidak baca ayat lagi, cukup Al-Fatihah saja gitu. Kemudian yang kedua, tadi apa pertanyaan kedua?
3: Pertanyaan pertanyaan kedua tadi terkait ini ya Ustadz ya. Tadi yang sholat ya udah ya Ustadz.
6: Iya sudah. Oh sajadah.
3: Oh ya sajadah ya.
6: Sajadah. Ya sajadah. Jadi kalau kita masuk sholat berjamaah ya, waktu subuh sajadah. Yeah. Lalu mungkin yang pertanyaan ibu tadi yang ketika sujud sajadah itu tidak ketemu karena kita masbuk. Nah, mungkin sudah masuk ke rakaat kedua baru masuk. Apa dapat juga pahala sujud sajadah? Insya Allah dapat. Okay. Nah, karena yang dinilai itu bukan kita dapat sujud sajadah itu tidak, tapi apa dapat kita berjamaahnya atau tidak. Nah, dimotivasi diri agar terus bisa berjamaah kecuali kalau kita ada halangan. Yeah. Demikian.
3: Oke, okay, baik Ustaz Siril. Ini masih ada penelpon Ustaz, kita terima kembali.
6: Silakan.
3: Iya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ika ya?
6: Ika,
3: di Batiku. Iya. Oke, okay, silakan Ika.
8: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ika di Batiku, silakan.
8: Iya, makasih Ustaz. Saya cuma nanya,
6: iya,
8: kenapa orang nggak ada yang jarang yang mengikuti akhlak Nabi? Banyak pimpinan, banyak yang menyeleweng.
6: Iya.
8: Apakah dia nggak belajar dulunya? Tapi dia belajar. Iya. Tapi kenapa banyak korupsinya, semakin banyak orang-orang agama juga korupsi? Bagaimana menyikapi fenomena kayak begini, Pak Ustaz?
6: Iya, baik Ika.
8: Nah, itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Pertanyaan Ika relate dengan kita ya Ustaz. Silakan Ustaz Siril.
6: Makasih Ika di Batipu. Jadi melihat fenomena banyaknya umat Muhammad saat ini yang melenceng dari nilai-nilai kebenaran. Nah itu tentu bukan Islamnya yang salah, tapi oknum umatnya yang bermasalah. Nah, maka tentu kita himbau kepada umat kita yang bermasalah itu agar kembalilah ke jalan yang benar, ya, kembalilah kepada akidah Islam, kemudian ibadah yang benar, kemudian akhlak mulia. Apa gunanya kita peturutkan berbagai penyakit masyarakat itu ya hanya untuk kesenangan sesaat, yang nanti dampak buruknya akan panjang, baik selama masih di dunia ini apalagi nanti sampai di akhirat masuk neraka. Pasti kita nanti akan sangat menyesal dan kenapa sampai seperti itu. Maka saya himbau bagi yang terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik, apalagi yang maksiat dan sebagainya, termasuk mencuri, korupsi, ya, mabuk-mabuk, narkoba, berzina, na'udzubillah min dzalik. Kalau saat ini masih hidup, taubat nasuhalah. Sebab ajal tidak dapat oleh kita ini.
3: Yeah.
6: Tidak semuanya yang meninggal itu menunggu sampai tua dulu. Ada aja yang masih muda meninggal. Kemarin longsor di Solo.
3: Yeah.
6: Nah, umur 21. Siapa nyangka itu kan? Anda tahu-tahu aja. Dan banyak lagi musibah yang lain seperti kapal laut tenggelam, berapa orang pula meninggal itu kan, dan kecelakaan mobil yang lain dan sebagainya. Nah, dan penyakit macam-macam, bahkan ada yang tidak ada sakit pun dapat mati cepat juga. Maka sadarlah siapapun, janganlah teruskan kita berbuat yang tidak benar. Teladanilah Rasulullah dalam segala hal. Demikian Rani.
3: Oke, okay, baik Ustaz Siril. Ini tadi menanggapi pertanyaan dari Ika di Batipuh ya Ustaz. Sepertinya kita masih bisa menerima satu pertanyaan lagi Ustaz. Ini dari WhatsApp kita bacakan, ada Pak Herman di Payakumbu.
6: Iya.
3: Ini pertanyaannya, kenapa ada hadis qudsi padahal sama-sama dari Nabi? Apa itu hadis pilihan? Nah, kenapa bisa begitu? Itu pertanyaannya Ustaz.
6: Iya,
3: boleh ditanggapi Ustaz, silakan.
6: Ya, baik. Jadi Pak Herman di Payakumbu, hadis qudsi itu yang pengertiannya adalah redaksinya dari Rasulullah SAW, tapi ilhamnya itu dari Allah. Jadi Rasulullah itu merasa ini Allah maunya seperti ini nih.
3: Yeah.
6: Ya kan? Maunya seperti itu ilham itu. Nah, lalu Rasulullah menyusun redaksinya. Nah, maka itu yang disebut dengan hadis qudsi. Dan beda dengan hadis yang lain, memang Rasulullah sendiri yang berkeinginan. Nah, Rasulullah yang mencontohkan menurut pemahaman beliau sendiri. Yeah. Jadi kalau diskusi itu Rasulullah merasa ini dari Allah rasanya. Hmm. Lalu beliau redaksikan. Nah, itulah diskusi.
3: Oke. Okay. Itu penjelasannya ya, Ustaz.
6: Iya.
3: Oke, baik. Ustaz, ini kita cukupkan ya pertanyaan untuk pagi hari ini karena kita juga sudah berada di penghujung kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi Berjaringan Korwi 15 dan 16. Tapi sebelum kita akhiri, Ustaz, program Mutiara Pagi kita untuk hari ini mungkin ada pesan-pesan sebagai closing statement untuk kita di pagi hari ini. Silakan, Ustaz.
6: Baik, pendengar Radio RRI Padang dan Korwil 15-16, ya, pagi ini kita sudah menuntaskan mengkaji topik meneladani Rasulullah SAW, kunci sukses dunia dan akhirat. Kita pasti ingin sukses ya, tentu harus tahu ilmunya. Ilmunya itu diantaranya adalah teladani saja Rasulullah, dijamin akan sukses dunia dan akhirat. Nah, cara meneladaninya sederhana saja. Nah, saya pilihkan tadi tiga. Pertama, jadikan beliau orang yang paling kita cintai dibandingkan dengan kita mencintai yang lain. Kemudian yang kedua, ikuti beliau dalam berbagai hal, mulai dari kekuatan iman, semangat ibadah, dan kemuliaan akhlak. Kemudian yang ketiga, ikut proaktif dengan dakwah. Nah, kalau ini bisa kita maksimalkan ketiganya, insya Allah yakinlah kita akan sukses dunia dan akhirat. Demikian kira-kira, Rani.
3: Oke, baik Ustaz Sirli. Kita sapa juga Ustaz, tadi sudah ada yang bergabung juga di YouTube kita. Ustaz menyapa Ustaz Sirli. Tadi ada Kak Rahma dan juga Ibu Yeti yang sudah bergabung di YouTube kita.
6: Terima kasih.
3: Oke, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz Sirli sudah menyampaikan materi yang luar biasa juga di pagi hari ini dengan tema kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Ustaz, terima kasih sudah hadir juga di studio Prosatu RRI Padang. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Ustaz setelah ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, keberagaman tarian tradisional di Sumatera Utara diantaranya adalah Tari Cawan. Tari Cawan disebut juga dengan Tari Tortor Sipitu Sawan. Tarian ini biasanya ditarikan oleh wanita sambil membawa dan menyeimbangkan 7 cawan di tubuh mereka. Makna dan pelaksanaan Tari Cawan atau Tari Tortor Sipitu Sawan. Secara harfiah, Tari Cawan berarti Tari 7 Cawan. Tarian ini syarat akan makna spiritual dan biasanya ditampilkan dalam acara penyucian, penobatan raja atau penyambutan tamu agung. Tarian ini juga dikenal memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, karena penari harus menjaga keseimbangan cawan agar tidak jatuh saat menari. Tarian Tortor Sipitu Sawan ini kerap menjadi bagian dari acara pelestarian budaya di Sumatera Utara seperti pada pagelaran di kawasan Danau Toba. Demikian Abang Denaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati, dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor, atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar, yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Ngopi masing, ngopi, ngopi, ngopi. Pagi hari ini harus ngopi ya, Bang Nekayat. Ada orang yang bangun tidur itu langsung ngopi ya. Kalau saya termasuk tipikal orang yang bangun tidur itu langsung diam dulu. Ya, Abang Neka. Terus juga tapi itu pilihan masing-masing ya. Ngopi. Nah, ini dari ngopi ke investasi. Oke, ada banyak sih informasi ya. Tapi kalau investasi napaknya masuk ke acara etalase ya jam 11 nanti ya, Bang Neka. Oh iya. Di mana ya? Di Deli Serdang ya. Nampaknya ada beberapa informasi yang saya terima bahwa nanti di mana ya? Ada job fair lah pokoknya ya. Untuk Anda warga Deli Serdang dan sekitarnya ya, atau juga Kota Medan ya, yang menerima informasi ini, barangkali yang walaupun ini informasinya saya dari ingatan saya aja ya, tapi yang pasti siap-siap deh, pokoknya CV apapun itu lengkapi begitu, karena ada job fair di Kabupaten Deli Serdang ya, mudah-mudahan bisa menjadi ajang kesempatan ya untuk yang mencari pekerjaan begitu, Bang dan Kak. Dan nah, ini kalau saya sih mengambil laman informasi dari rri.co.id ya, tentang banyak beragam nih, dari budaya, gaya hidup, terus juga kuliner misalnya ya, atau budaya nih kita

0: kita bacakan informasinya ya dari rri.co.id Medan. Pemerintah Kota Medan memberikan penghargaan kepada cagar budaya dan tokoh kebudayaan di Kota Medan melalui Award Cagar Budaya dan Tokoh Kebudayaan Kota Medan tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Grand Ina Medan Selasa 22 September lalu ya. Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap nilai perjuangan dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan di Kota Medan. Dan menurut Riko, Pemko Medan ingin memberikan ruang yang lebih luas bagi kebudayaan untuk berkembang melalui mendorong tanggung jawab, tentunya tanggung jawab bersama dalam menjaga warisan budaya. Nah, kalau saya berpikir sih kebudayaan ini memang harus regenerasinya harus ada begitu ya. Tidak hanya generasi setengah tua dan menuju tua dalam hal pemeliharaan budaya ya. Karena budaya ini harus juga hadir dalam keberminatan bagi generasi muda ya. Siapa lagi yang akan melestarikan, siapa lagi yang akan meneruskan, kecuali kalau generasi-generasi mendatang ya. Karena kalau misalnya sudah lupa akan jati diri bangsa, bagaimana ya untuk bisa supaya bangsa ini kuat ya di saat tidak ada lagi generasinya yang mencintai budayanya. Dan budaya ini tidak hanya warisan dari leluhur kita, misalnya entah itu baju ataupun busana adat begitu ya, karena akan terus berkembang tanpa melupakan pakemnya gitu ya. Baik Abang Raka, di pagi hari ini lagu-lagu dan juga informasi lainnya masih kita gulirkan untuk Anda ya. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali Perbuat FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ewa ewa, inilah kisah Pak Pung Pak Mustafa si dule di rumahnya. Yuklah kita jalan-jalan ke Rio saja.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cop, aku punya tebak-tebakan nih Cop.
2: Coba apa?
1: Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
3: Salah lah Cop.
1: Bola emon.

Kembali selamat pagi Abang dan Kakak, di kesempatan hari ini masih di Pesona Budaya Sumatera Utara. Nah, kali ini kita akan hadirkan wisata religi yang ada di Kota Medan. Kota Medan memiliki masyarakat yang beragam akan suku dan agama. Nah, meskipun masyarakat Kota Medan tentunya memiliki beragam agama, namun tetap saling menghargai satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dari beragam wisata religi seperti rumah ibadah yang ada yang sudah berusia ratusan tahun menjadi simbol berbagai agama di Kota Medan. Jika sedang berada di Kota Medan, Anda bisa berwisata religi ke rumah ibadah tersebut. Berikut ada beberapa tempat atau wisata religi tertua yang ada di Kota Medan, bahkan ada yang sudah berusia ratusan tahun. Di antaranya adalah Masjid Raya Al-Masun. Wisata religi pertama ada dari agama Islam. Masjid ini bernama Masjid Raya Al-Masun yang terletak di Jalan Sisingamangaraja. Masyarakat Kota Medan biasa menyebut masjid ini dengan nama Masjid Raya. Masjid ini merupakan jejak dari kekuasaan Kesultanan Melayu Delhi kala itu. Masjid Raya Al-Masun dibangun pada tahun 1906 hingga 1909. Kala itu dibangun saat kepemimpinan Sultan Ma'mun Al-Rashid. Masjid yang berdiri megah ini dibangun dengan menggunakan gaya arsitektur dari Timur Tengah, Spanyol, dan India. Hingga kini, masjid ini selalu menjadi daya tarik wisatawan untuk dikunjungi. Para wisatawan lokal maupun asing akan kerap terlihat di Masjid Raya Al-Masun, dan masjid ini termasuk salah satu cagar budaya yang ada di Kota Medan. Ketika memasuki bulan Ramadan, masjid ini memiliki tradisi yang unik, yaitu menyediakan bubur pedas Melayu untuk menu berbuka puasa. Anda bisa memasuki masjid ini setiap hari jika sedang berada di Kota Medan. Berikutnya wisata religi yang kedua, yaitu Gereja Katedral Medan. Gereja ini berada di Jalan Pemuda, dan dahulu pada tahun 1879, rumah ibadah Katolik ini hanya berbentuk gubuk yang beratap ijuk dan daun rumbia saja. Karena pemeluk agama Katolik yang berkembang, maka gereja tersebut dibangun lebih besar lagi dan tentunya layak untuk digunakan. Hal tersebut bertujuan supaya umat Katolik bisa beribadah dengan baik. Pembangunan gereja dengan perluasan area agar lebih besar dimulai pada tahun 1928. Hingga saat ini, desain gereja tersebut tidak banyak berubah dari awal pembangunannya yang dibangun oleh seorang arsitektur asal Belanda, yaitu Han Groenewegen. Yang ketiga adalah Kuil Sri Mariaman. Kuil Sri Mariaman ini merupakan tempat ibadah umat Hindu yang ada di Kota Medan. Kuil ini merupakan kuil tertua dari beberapa kuil yang ada di Kota Medan, berlokasi di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin. Kuil ini sudah berusia sekitar 139 sejak berdiri pada tahun 1884. Kuil ini menjadi saksi masuknya umat Hindu atau orang India di Kota Medan. Saat berada di dalam Kuil Sri Mariaman, banyak patung dewa dengan beragam relief yang dihadirkan. Kuil ini dibangun untuk para pekerja perkebunan yang dikirim dari India untuk menjadi pekerja perkebunan milik Belanda. Karena semakin banyak umat Hindu di Kota Medan, maka dibangunlah kuil tersebut. Hingga kini, kuil bersejarah tersebut menjadi objek wisata yang bisa dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun asing untuk melihat jejak umat Hindu yang ada di Kota Medan. Tempat wisata religi berikutnya yaitu Gereja Immanuel. Gereja Immanuel berada di Jalan Diponegoro, Kota Medan. Nama lengkap dari gereja ini yaitu Gereja Protestan Indonesia Barat atau GPIB Immanuel. Tempat ibadah ini bisa menjadi salah satu wisata religi di Kota Medan. Sebab bangunan ini dibangun pada tahun 1921 dan masuk dalam bangunan tua di Kota Medan. Sejak kedudukan Belanda, gereja ini dipergunakan untuk orang-orang Belanda dan Indonesia Timur beribadah. Pada bangunan ini ada sebuah menara gereja beserta jam dan sebuah lonceng. Gereja tertua ini juga sudah dijadikan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kota Medan. Hal ini semakin menarik untuk dikunjungi baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Berikutnya wisata religi di Kota Medan ada Wihara Siu Sankeng. Wihara Siu Sankeng ini merupakan wihara tertua di Kota Medan. Wihara Siu Sankeng dibangun pada tahun 1890 yang berada di Jalan Yosudarso, Kota Medan. Saat pembangunan wihara ini, saudagar Chong Afi juga turut andil. Tempat ibadah umat Buddha ini juga berdekatan dengan salah satu masjid tertua di Kota Medan, yaitu Masjid Al-Osmani di Kecamatan Medan Labuhan. Dan terakhir wisata religi Kota Medan, Anda bisa mengunjungi Masjid Al-Osmani. Masjid ini berdekatan dengan Vihara Siu Sankeng yang terletak di kawasan Medan Labuhan. Dan masjid ini berwarna kuning emas,
dibangun pada tahun 1854 oleh Raja Delhi ke-7 yakni Sultan Osman Perkasa Alam. Masjid ini sudah berusia ratusan tahun dan berdampingan dengan Vihara Siyo Sankeng. Hal itu membuktikan bahwa keragaman umat beribadah di Kota Medan sangat erat. Pada kawasan masjid ini, pengunjung tidak hanya bisa berwisata religi ataupun melihat masjid tertua di Kota Medan, pengunjung juga bisa melihat makam Raja-Raja Delhi, seperti Tuanku Panglima Pasutan atau Raja Delhi ke-4, berikutnya Tuanku Panglima Gandar Wahid, Raja Delhi ke-5, Sultan Amaluddin Perkasa Alam merupakan Raja Delhi ke-6, dan Sultan Usman Perkasa Alam, serta Sultan Mahmud Perkasa Alam.

Ya, 45 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Di pagi hari ini Abang dan Aka sudah sarapan belum? Jalan-jalan. Baik Abang dan Aka, informasi berikutnya untuk Anda masih kami lansir dari rri.co.id ya, seputar informasi Sumatera Utara ya. Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas menyatakan bahwa dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Pesta Adat Budaya Karo, yaitu Merdang Merdem ya, di Kota Medan tahun 2026. Selain menjadi ruang pelestari budaya Karo, Riko juga menilai kegiatan ini memiliki nilai adat dan kesakralan yang terus harus dijaga. Nah, dukungan ini disampaikan oleh Riko saat menerima audiensi Panitia Merdang Merdem Kota Medan 2026 yang dipimpin oleh Ketua Panitia Dato Adil Freddy Sembiring di Balai Kota Medan Selasa 8 September lalu. Ya, selain bersilaturahmi, pertemuan ini juga membahas sejumlah persiapan sekaligus rencana pelaksanaan kegiatan Merdang Merdem. Nah, Riko mengatakan kegiatan Merdang Merdem ini merupakan kegiatan yang sangat baik bagi Kota Medan yang memiliki keberagaman suku dan budaya. Aduh, kapan ya agenda acaranya? Saya jujur ya belum pernah melihat begitu ya. Tapi bocorannya katanya sih di bulan Oktober ya Bang. Tempatnya diusulkan di Lapang Benteng ataupun Lapang Merdeka. Jadi artinya di tempat-tempat yang lebih luas ya. Dan sebelumnya Ketua Panitia Merdang Merdem Dato Adil Freddy mengatakan bahwa kepanitiaan ini merupakan keturunan langsung dari pendiri Kota Medan, Guru Patimpu Sembiring Pelawi. Dalam Merdang Merdem nantinya akan diisi dengan kegiatan kenduri arwah sebagai bentuk penghormatan dan doa bagi para leluhur maupun keluarga yang telah lebih dulu meninggal dunia. Gitu ya. Dan juga mungkin diisi dengan acara menarik lainnya. Baik Bang Neneka, pagi hari ini kita ke kolam dulu yuk. Ada lagu ikan dalam kolam ya, dan juga yang lainnya. Selamat mendengarkan Propat FM, suara budaya Nusantara.

0: titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih di bahasa Inggris. Kenapa enggak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Berita Pro 4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau parana kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi marhata sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.